0: pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026. Saya Rudi Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: iya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong

0: UKM bisa ekspor, itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
1: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
4: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
3: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
4: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
5: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
4: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
7: Ya, tergantung di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kementerian Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Suharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
8: Jadi jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
7: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertata mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
8: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
7: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
9: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
10: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
9: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
10: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
11: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
10: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
14: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
13: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
14: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
15: 55 tahun lalu, sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
14: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
12: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
16: At the request of China's ambassador, it was President.
14: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siti Muslikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jaya Cipongkor Reser di sini masih bersama Anda dan di kesempatan pagi hari ini ya. Untuk Anda di suara warga ini, bagaimana Anda melihat 664 tahun kota Sintang ini ya, seperti apa gitu ya, dan bagaimana juga mungkin Anda, menurut Anda ya, perkembangan ekonomi kreatif gitu, UMKM di Kabupaten Sintang, apakah menurut Anda harus seperti apa gitu ya. Mungkin Anda juga bisa berkomentar, berpartisipasi di kami pada kesempatan pagi hari ini. Namun sayang nomor line telepon yang biasa 0565244477 masih ada sedikit kendala, dan kita bisa, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0857 504740 atau 0857500 4740. Silakan kami tunggu, atau juga Anda mau mengirimkan WhatsApp juga bisa ya, di pagi hari ini nggak jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar, bagaimana usia 664 tahun Sintang, perkembangan ekonomi kreatif ataupun UMKM di kota Sintang dan sekitarnya ya. Ada WhatsApp Nana di Pelempat, UMKM udah bagus, tinggal SDM-nya ditingkatkan pengetahuannya sehingga bisa luas lagi jualannya, pemerintah terus bantu mereka. Oke, terima kasih buat Nana di Pelempat. Selanjutnya ada Agus di Kelam. UMKM maju jaya, jangan lupa beli warga biar maju katanya. Beli jualan warga gitu ya. Oke deh, makasih ya buat Agus di Kelam. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di Suara Warga pagi ini. Kalau dilihat di daerah Anda gimana UMKM-nya terus berkembang atau seperti apa, atau perlu mungkin Anda punya saran-saran tertentu ya. Silahkan saja kirimkan juga, mungkin masih ada yang ingin disampaikan WhatsApp dan lain-lain ya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Suku Dani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Ya, Anda dukung tim mana nih yang di apa ya, dijagokan sebagai jawara Piala Dunia kali ini? Ya udahlah ya, pasti beda-beda ya. Atau ada juga yang sama nih ya. Baik, mendengar informasi pagi kami hadirkan dilansir dari rri.co.id, terutama untuk Anda punya keluarga di Masjid Nabawi, punya keluarga yang pergi haji maksudnya ya. Nah, pendengar, Masjid Nabawi mempermudah akses ibadah bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas selama musim haji. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pelayanan jemaah dunia. Layanan tersebut diumumkan otoritas Arab Saudi pada Kamis 14 Mei 2026. Kebijakan itu menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan haji di Madinah. Masjid Nabawi menyediakan kursi roda listrik dan manual di sejumlah titik pelayanan. Petugas juga menyiapkan mobil golf bantuan bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas. Pengelola masjid juga menyesuaikan jalur pejalan kaki, pintu masuk, dan lift khusus. Penyesuaian dilakukan agar akses menuju area salat lebih mudah dijangkau oleh jamaah. Selain itu, tersedia juga rute khusus menuju fasilitas utama dan area ibadah. Tim lapangan serta petugas panduan ditempatkan di berbagai titik pusat masjid. Petugas membantu jamaah mengakses area salat dan menggunakan fasilitas tersedia. Mereka juga mengatur arus pergerakan saat kawasan masjid dipadati pengunjung. Ya, kita doakan juga bersama, mudah-mudahan para calon jemaah haji ya dari Sintang dan dari Indonesia khususnya ya, umumnya semuanya lah ya, di sana melaksanakan ibadah haji dengan penuh kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kembali dengan gelar haji mabrur.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Ya, pendengar, masih informasi berkaitan dengan haji. Kementerian Haji menghimbau kepada jemaah menjaga stamina menjelang puncak ibadah Ar-Muznah pada Kamis 14 Mei 2026. Kesiapan fisik dinilai penting demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf meminta jemaah mengatur aktivitas secara bijak sejak saat ini. Maria mengatakan jemaah perlu menghemat energi agar kondisi tubuh tetap prima saat Ar-Muznah. Menurutnya, stamina kuat membantu jemaah menjalankan ibadah secara optimal dan aman. Operasional penyelenggaraan haji memasuki hari ke-24 dengan layanan jemaah berjalan lancar. Sebanyak 395 kloter membawa 152 orang, 724 jemaah, dan 1577 petugas menuju Arab Saudi. Sebanyak 353 kloter dengan 136.422 jemaah telah tiba bertahap di kota Mekah. Petugas yang mendampingi kedatangan tersebut mencapai 1.412 orang dari berbagai layanan haji. Kedatangan gelombang tersebut melalui Bandara Jeddah mencapai 120 kloter hingga pekan ini. Informasi ini pendengar dilansir dari laman rri.co.id.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Esensi Buku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Sintang. Buku Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm.
2: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Lanjut ke informasi berikutnya, pendengar, tim Voli Jakarta Bhayangkara Presisi terus mematangkan persiapan jelang laga semifinal AFC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak yang akan berlangsung 16 Mei hari ini ya di Gor Terpadu Ayani. Fokus utama tim akan meminimalisir kesalahan serta memperkuat kekompakan antar pemain demi meraih hasil maksimal. Pelatih Jakarta Bhayangkara Presisi, Raydel Toiran, mengatakan evaluasi dari pertandingan sebelumnya menjadi perhatian utama tim. Ia menekankan pentingnya mengurangi error agar permainan bisa lebih stabil saat semifinal nanti. Dari sisi kekompakan tim, Toiran menyebut kondisi chemistry pemain sudah makin solid. Meski ada beberapa pemain yang baru bergabung, proses adaptasi berjalan cepat berkat suasana tim yang dinilai suportif.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Eh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Iya, pendengar, di kesempatan ini ya, hari ini juga banyak agenda-agenda yang dilaksanakan di Sintang ya, pendengar. Pukul 9 nanti akan ada peresmian serentak Gedung Koperasi Merah Putih oleh Presiden secara daring ya, di untuk Sintang di Gedung KDMP Balai Agung. Kemudian nanti pukul 19 akan ada penutupan pameran di panggung utama halaman Gor Apang Semanggi Sintang. Nah, itu beberapa agenda. Mungkin Anda juga punya agenda-agenda tersendiri ya, pendengar, dengan agenda-agenda yang Anda jadwalkan. Semoga semuanya berjalan baik dan lancar ya, apapun itu. Dan tentunya juga cuaca mudah-mudahan bagus ya. Ya, pendengar, dengan cuaca bagus juga aktivitas-aktivitas lainnya bisa berjalan baik dan lancar. Satgas TMMD Imbangan ke 128 Kodim 1202 Singkawang kembali membantu warga melalui pembangunan sumur bor, sumur air bersih masyarakat setempat. Pembangunan sumur bor di Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang kini telah rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas tersebut menjadi salah satu sasaran fisik program TMMD Imbangan ke 128 untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Kehadiran sumur bor diharapkan mampu membantu masyarakat terutama saat musim kemarau dan ketika akses air bersih mengalami keterbatasan. Selama proses pengerjaan, pendengar, personel Satgas TMMD bersama warga terlihat bergotong royong menyelesaikan pembangunan tersebut. Dan Satgas TMMD ke 128 Kodim 1202 Singkawang, Muhammad Ivan Junior mengatakan pembangunan sumur bor merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menambahkan keberhasilan pembangunan sumur bor tidak lepas dari semangat kebersamaan antar Satgas TMMD dan masyarakat yang terus berkolaborasi selama proses pembangunan berlangsung. Informasi ini pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Baik pendengar, saya bacakan pengumuman dari Staima Sintang untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Tiga prodi yang tersedia di Staima Sintang, prodi pendidikan agama Islam, prodi ekonomi hukum keluarga Islam, dan prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 26 Agustus 2026 melalui online di https://bit.ly/pmb-staima-hebat-2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di 0812-6144-8135, 0821-4864-4013. Informasi lebih lanjut hubungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial. Mari bergabung bersama kami di Staima Sintang untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ayo Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Pongrai, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan YC Pongrai.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari laman komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Melaka. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbackhoax.id. Jadi pendengar, untuk Anda pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar dan terpercaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Yesiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini,

0: Ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Yesiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar Midi Drama Radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak denger mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
5: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
6: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
5: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
7: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Hayo jatuh cinta sama siapa? Sama orang yang tepat tentunya ya. Nah, pendengar, mungkin ada juga merencanakan liburan pada akhir pekan ini. Ya udah, mudah-mudahan lancar-lancar aja ya. Kita update lagi informasi berikutnya, pendengar, masih dilansir dari laman rri.co.id. Untuk memberikan kepastian penetapan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, Kementerian Agama Republik Indonesia siap menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Melansir dari situs resmi Kementerian Agama Kemendag RI, sidang isbat penetapan Idul Adha akan dilaksanakan pada Minggu 17 Mei 2026 atau bertepatan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Adapun tempat pelaksanaan sidang isbat penetapan awal Zulhijjah di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Layanan Kementerian Agama Jakarta. Sidang ini juga akan diumumkan kapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi bagi umat Islam di Indonesia. Dirjen Bimas Islam Abu Rahman menjelaskan proses penetapan awal Zulhijjah dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab, perhitungan astronomi dan rukyat, pengamatan hilal. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif.

0: Ikuti Mutiara Pagi, membahas seputar ilmu pengetahuan agama di Pro 1 RRI Sinta.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an tentang karakter hamba-hamba pilihannya.
2: Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menjelaskan bahwa larangan janganlah
3: hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan melewati fase-fase.
0: Simak acaranya pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sintang. Acara ini bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.
4: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
6: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
7: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang dengar kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.
3: Dengerin RRI Digital, ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
6: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
8: Dengar, kita lanjutkan lagi informasi paginya di pagi hari ini ya. Tetap berhati-hati dengan api ya pendengar, walaupun hujan gitu ya, tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu kita berhati-hati terhadap api ini. Sebanyak 4 unit rumah toko atau ruko milik Hadijah di Jalan Y.C. Pangurai, Kelurahan Bading Kota, Kecamatan Sintang, hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi Kamis malam 14 Mei 2026. Mengutip rilis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, laporan kebakaran diterima posko Sungai Durian sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran langsung mengarahkan personil dan sejumlah armada menuju lokasi untuk dilakukan pemadaman. Dalam penanganan kebakaran tersebut diterjukan regu 6 pos Sungai Durian, regu 2 pos Roja, regu 10 pos Menteng, sementara armada yang dikerahkan terdiri dari unit 01, unit 04, unit 06, 07, 09, dan unit 010. Selain petugas damkar, proses penanganan lokasi juga mendapatkan bantuan dari Busera dan pihak kepolisian untuk membantu pengamanan area serta memperlancar proses. Informasi ini pendengar dilansir dari laman rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Ya, pendengar, masih kami hadirkan informasi selanjutnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA menegaskan kesehatan perempuan menjadi kunci lahirnya generasi bangsa yang kuat dan berkualitas. Pasalnya, akses kesehatan yang setara bagi perempuan sangat penting demi menciptakan keluarga sehat dan generasi berkualitas. Hal itu dikatakan Menteri PPA Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta Sabtu ini, 16 Mei 2026. Namun demikian, Arifah mengakui angka kematian ibu dan kasus kanker serviks masih menjadi tantangan serius kesehatan perempuan Indonesia. Menurutnya, penanganan persoalan kesehatan perempuan membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat secara bersama. Dalam kesempatan itu juga, Kementerian PPPA juga mendorong kampanye hidup sehat melalui olahraga keluarga. Arifah bahkan turut bermain padel bersama suami dan anaknya sebagai simbol pentingnya dukungan keluarga terhadap kesehatan perempuan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kisah cinta gak usah diakhiri ya, tapi saya harus berakhirin ya. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar untuk Anda yang telah menyimak siaran ini dari pagi tadi ya. Dan nanti ada rekan Asti yang akan melanjutkan lagi bersama Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa datang ke penutupan pameran ekrap ya, dalam rangka hari ulang tahun Kota Sintang yang ke-664. Akhirnya seluruh kabar kejam bertugas ada Noel dan juga ada Hendra Cipta dan saya Dewi Suryati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat dan bahagia selalu apapun aktivitas Anda di hari ini. Berjalan baik dan lancar, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang mendengar masih di program Masa Tuh Radio Republik Indonesia Sintang. Dan di Sintang siang ini pendengar masih bersama saya Asri yang temani Anda edisi siarnya hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan dihadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini. Dan diantaranya nanti kita akan dihadirkan informasi dari pukul 10 hingga pukul 11. Kemudian ada dinamika olahraga, ada warta siang, dan yang paling ditunggu nanti ada prodangdut-dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ya baik, mendengar informasi di Santai Siang kali ini yaitu tentang disabilitas dan juga inklusi. Informasi pertama mendengar, Masjid Nabawi mempermudah akses ibadah bagi jemaah lansia dan juga penyandang disabilitas selama musim haji. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pelayanan jemaah dunia. Layanan tersebut diumumkan otoritas Arab Saudi pada Kamis 14 Mei 2026 dan kebijakan itu menjadi bagian peningkatan kualitas layanan di Haji Madinah. Masjid Nabawi menyediakan kursi roda listrik dan manual di sejumlah titik pelayanan. Petugas juga menyiapkan mobil golf bantuan bagi jamaah dengan keterbatasan mobilitas. Pengelola masjid juga menyesuaikan jalur pejalan kaki, pintu masuk, dan juga lift khusus. Penyesuaian dilakukan agar akses menuju area sholat lebih mudah dijangkau jamaah. Dan selain itu juga pendengar, tersedia rute khusus menuju fasilitas utama dan area ibadah. Tim lapangan serta petugas panduan ditempatkan di berbagai titik pusat masjid. Petugas membantu jamaah mengakses area sholat dan menggunakan fasilitas yang tersedia, dan mereka juga mengatur arus pergerakan saat kawasan masjid dipadati pengunjung. Masjid Nabawi juga turut menghadirkan layanan navigasi berbasis teknologi melalui kode QR interaktif, dan jamaah dapat mengakses peta digital dari berbagai pintu masuk kawasan masjid. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi selanjutnya pendengar masih di ruang disabilitas dan inklusi. Kegiatan nonton bareng atau nobar film Semua Akan Baik-Baik Saja yang digelar komunitas Maktab Tuli Asami di salah satu bioskop di Pontianak tak sekedar menjadi hiburan. Di balik layar lebar itu muncul pesan tentang pentingnya ruang inklusif bagi penyandang disabilitas. Aktivitas disabilitas sekaligus pendiri Maktab Tuli Asami, M. Fakhrul Maulana, mengatakan kegiatan tersebut sengaja mengundang berbagai komunitas lintas latar belakang agar masyarakat non-disabilitas semakin memahami kehidupan penyandang disabilitas dari sudut pandang keluarga dan juga lingkungan sosial. Menurut Fakhrul, karakter disabilitas dalam film tersebut dinilai tampil natural dan mampu membangun empati penonton terhadap perjuangan penyandang disabilitas dalam menghadapi persoalan hidup dan juga keluarga. Nobar perdana yang diikuti sekitar 75 penonton itu juga dihadiri lintas komunitas mulai dari mahasiswa psikologi, pegiat lintas budaya, komunitas lingkungan, wartawan hingga orang tua anak disabilitas. Fakhrul mengatakan kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang edukasi bersama tentang inklusi sosial. Namun di sisi lain Fakhrul juga menyayangkan minimnya akses ramah disabilitas tuli di bioskop. Film yang diputar tersebut tidak menyediakan subtitle yang memadai sehingga membuat sebagian penonton tuli kesulitan memahami dialog dalam film tersebut. Meski demikian, suasana emosional tetap terasa di dalam studio. Beberapa penonton tuli bahkan terlihat menangis saat film berlangsung. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di RRI Sintang.
3: Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Ya, mendengar informasi selanjutnya, Piala Dunia FIFA 2026 akan segera digelar di tiga negara yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada mulai dari tanggal 11 Juni 2026. Euforia menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia itu mulai terasa di tengah masyarakat, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme tidak hanya datang dari kalangan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga dari penyandang disabilitas netra yang turut menantikan jalannya turnamen bergengsi tersebut. Ketua Tuna Netra Center Toli Toli Arifin saat diwawancarai RRI terkait dengan siaran langsung Piala Dunia 2026 mengaku sangat menantikan perhelatan akbar itu meskipun memiliki keterbatasan penglihatan. Menurutnya keterbatasan bukan menjadi halangan untuk tetap mengikuti perkembangan sepak bola dunia. Ia mengatakan selama ini menikmati pertandingan melalui siaran radio RRI dengan komentar langsung yang detail. Melalui siaran radio dirinya mampu membayangkan jalannya pertandingan sekaligus merasakan atmosfer pertandingan yang tidak kalah seru dibanding penonton secara langsung di televisi. Dan sementara itu Ketua ASKAP PSSI Toli Toli Saleh Kani turut mengapresiasi RRI sebagai media massa yang memiliki hak siar Piala Dunia 2026. Menurutnya kehadiran siaran radio akan sangat membantu masyarakat di berbagai kalangan dan daerah pelosok untuk mengikuti pertandingan. Dan ia menilai siaran radio menjadi sarana penting agar pesta sepak bola dunia dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas netra. Dan Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung selama 39 hari mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan turnamen kali ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 negara. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52.

0: Liga Eropa,
1: Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja kami berjuang keras. Tentu saja pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions sungguh luar biasa.
2: Again in Champions is really fantastic, I think.
1: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
3: Damaging because we needed either a win or
1: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km/jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta,

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Pertama dari awal saya sudah bilang bang, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilesakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance. Itu lebih besar
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirat Chai Sukpun dan Pakapon Tira Satkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah di

0: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
1: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik.

Hasilnya memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Selamat siang mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan barusan juga telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan mendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Danindra Sita yang akan melaporkan tentang saat ini sedang berlangsung peresmian operasional 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih serentak se-Indonesia secara daring. Dan untuk Kabupaten Sintang dan Melawi dipusatkan di Koperasi Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Sintang. Baik, dan Indra Sita, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di lokasi atau tempat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang berada di Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Dan pada saat ini sedang dilaksanakan peresmian 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih serentak se-Indonesia yang dilakukan secara daring oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan untuk Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, peresmian operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dipusatkan di Koperasi Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Dan pada saat ini tampak hadir Bupati Sintang Bapak Gregorius Herculanus Bala, kemudian hadir pula Bupati Melawi Bapak Dadi Sunaria Usfayursa, kemudian ada Komandan Kodim 1205 Sintang, dan juga ada perwakilan dari Korem 121 Alam Bana Wanawai, kemudian ada Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, dan juga terlihat beberapa tamu undangan lainnya, baik dari OPD terkait maupun dari anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada saat ini juga turut memenuhi kursi tamu undangan di kegiatan peresmian ini. Dan untuk kegiatan peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dengan adanya peresmian dari operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada hari ini, diharapkan selanjutnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat dipersiapkan operasionalnya sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Dan untuk peresmian ini juga menjadi langkah awal dari berjalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan berbagai macam rangkaian yang ada di Koperasi Desa atau pelayanan yang nantinya dapat diberikan kepada masyarakat yang ada di masing-masing desa. Ya, dari Koperasi Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, dan Indra Sita melaporkan.
1: Baik, terima kasih Danindra Sita atas laporan Anda. Dan pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, kami informasikan untuk Anda bahwa azan zuhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11:34 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1.

Istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Umu Azkiyah.

0: Pukul 11 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Baik mendengar, demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih pendengar pagi Anda masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa islami. Selanjutnya pendengar, di santai siang kita kali ini akan kami hadirkan informasi ringan untuk Anda. Dan tentunya lagu hiburan juga terus kami hadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Tetap di Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya

0: Hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pak, nasi gorengnya satu ya, pedes dikit.
2: Siap, Dek. Tunggu sebentar ya, saya buatkan. Ini, Dek, nasi gorengnya.
1: Terima kasih, Pak.
2: Sama-sama, Dek.
1: Wah, aroma nasi gorengnya wangi sekali. Pak, nasi gorengnya enak banget. Nasinya gurih, pulen, wangi, dan bumbunya juga berasa banget, Pak.
2: Makasih ya, Dek. Resep ini turun-temurun dari kakek saya. Saya teruskan usaha ini untuk menghidupi keluarga dan membantu perekonomian keluarga.
1: Wah, saya salut banget sama Bapak. Usaha kecil seperti warung Bapak ini mencerminkan semangat juang dan kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus terus dukung UMKM.
2: Wah, terima kasih, Dek. Semoga usaha saya bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Amin.
3: Mari dukung UMKM. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka tumbuh dan berkembang. Mari kita tunjukkan bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit dan maju.

0: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
1: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.
2: Perubahan iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi

0: Selamat siang mendengar, masih di Pro 1 RRI ya, Sintang, dan selamat menikmati mungkin bagi Anda yang siang hari ini sedang menikmati makan siang Anda ya. Dan pendengar, di tengah pekerjaan yang menumpuk dan juga tentunya aktivitas yang padat, tubuh kita sering kali merasa lelah sebelum hari-hari benar-benar selesai begitu ya. Nah, kurang fokus, kemudian mudah mengantuk hingga sulit berkonsentrasi menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan istirahat. Nah, salah satu cara sederhana untuk mengembalikan energi adalah dengan tidur siang. Nah, kalau nggak bisa tidur siang gimana gitu ya? Nah, mendengar meski singkat gitu ya, tidur siang yang berkualitas juga dapat membantu tubuh dan juga pikiran kembali segar untuk melanjutkan aktivitas. Nah, tidur siang tidak perlu terlalu lama. Tidur siang yang ideal cukup sekitar 15-30 menit. Nah, waktu yang terlalu lama ini justru bisa membuat tubuh terasa lebih lemas dan juga pusing saat Anda bangun kembali. Nah, tidur singkat tentunya dapat membantu otak beristirahat tanpa membuat tubuh masuk ke fase tidur yang terlalu dalam. Nah, tidur siang yang dimaksud adalah tidur yang hanya beberapa, mungkin 10-15 menit ya. Jadi kalau terlalu lama, bener ya, kalau terlalu lama biasanya kita kayak malas aja mau bangun lagi gitu ya. Apalagi udah kelamaan tidur, kayak malas untuk melanjut kan aktivitas ataupun pekerjaan kita kembali, itu jadi rasanya malas. Jadi tidurnya singkat saja. Kemudian cari tempat yang tenang dan juga nyaman. Nah, ini lingkungan juga sangat mempengaruhi kualitas tidur siang kita ya. Jadi pilihlah tempat yang kayak minim suara, tidak terlalu terang, dan juga tentunya memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan mungkin jika Anda berada di kantor atau tempat ramai, gunakanlah mungkin earphone atau juga penutup mata agar lebih nyaman. Kemudian selain itu juga hindari bermain ponsel sebelum tidur. Nah, biasanya kalau kita udah rebahan gitu ya, hal pertama yang dilakukan adalah ngambil HP ya, nonton. Nah, banyak orang berniat tidur siang tetapi justru sibuk kayak scroll gitu ya, scroll media sosial sampai lupa waktu gitu ya. Nah, cahaya dari layar ponsel dapat membuat otak tetap aktif dan sulit untuk rileks. Jadi sebaiknya Anda bisa jauhkan ponsel beberapa menit ya sebelum tidur agar tubuh tentunya lebih mudah beristirahat. Dan masih ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, namun kita akan break sejenak tetap di Pro 1 RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali informasi di Santai Siang kita kali ini. Dan tadi sudah ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, tidur siang tidak perlu terlalu lama. Kemudian cari tempat yang tenang dan nyaman. Hindari bermain ponsel sebelum tidur. Dan yang selanjutnya pendengar, atur waktu tidur yang konsisten. Nah, tidur siang pada jam yang sama setiap hari dapat membantu tubuh membentuk pola istirahat yang lebih baik. Nah, waktu terbaik biasanya antara pukul 12 siang hingga 2 sore. Nah, saat energi tubuh mulai menurun. Dan tentunya tidurnya juga harus diperhatikan, jangan terlalu lama. Dan yang terakhir pendengar, jangan jadikan tidur siang sebagai pelarian. Nah, tidur siang sebaiknya digunakan untuk mengembalikan energi, bukan untuk menghindari pekerjaan atau mungkin menunda tanggung jawab Anda. Jadi setelah tubuh kembali segar, aktivitas pun bisa dilakukan kembali dengan lebih fokus dan juga produktif. Nah, jadi tidur siang ini bukan tandanya kalau kita pemalas ya, tetapi ini adalah cara tubuh mengambil jeda untuk memulihkan energi. Jadi di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas sehari-hari, istirahat singkat yang berkualitas juga dapat membantu menjaga kesehatan, kemudian konsentrasi dan tentunya semangat dalam bekerja. Nah, karena terkadang ya beberapa menit untuk beristirahat justru membuat seseorang mampu bekerja lebih maksimal sepanjang hari. Nah, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk ada di Santai Siang kita kali ini, dan informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan informasi untuk Anda di Santai Siang kita kali ini. Dan sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya: peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Kabupaten Sintang dan seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Pemkab Sintang dorong pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin berusaha NIB. Pasalnya belasan ribu UMKM di Sintang masih belum mempunyai NIB tersebut. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Kabupaten Sintang dan seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintahan Kabupaten Sintang dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan usia Sintang yang telah melampaui setengah abad sebagai waktu untuk melakukan evaluasi dan memperkuat semangat persatuan. Dalam wawancara bersama RRI Sintang, Bala menegaskan bahwa berbagai hal yang kurang baik selama ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama. Sementara capaian positif dapat menjadi referensi untuk pembangunan ke depan.
3: Saya berharap semoga Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua, atau hal yang baik tentu menjadi referensi kita. Yang jelas kita ke depan, karena Sintang ini penduduknya sangat majemuk dari berbagai suku dan wilayahnya cukup luas, kita tentu perlu kekompakan, perlu rasa semangat, kebersamaan demi kemajuan Sintang ini.
2: Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan di tengah keberagaman masyarakat Sintang yang terdiri dari berbagai suku dan memiliki wilayah yang luas. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui semangat kebersamaan dan persatuan seluruh masyarakat. Momentum Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini diharapkan menjadi penguat komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, melestarikan keberagaman, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni didampingi Ketua DPRD Sintang Indra Subekti menghadiri pembukaan FVC Men's Volleyball Champion League Pontianak tahun 2026 dimulai pada Rabu 13 Mei.

0: Kalimantan Barat sebagai daerah yang mampu menjadi tuan rumah pelaksanaan event berskala internasional. Pemkab Sintang dorong pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin berusaha NIB. Pasalnya belasan ribu UMKM di Sintang masih belum mempunyai NIB tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah, khususnya wasra dan kriya lokal, agar memiliki legalitas formal seperti identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi MSI, mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah, termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Ia menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19 ribu. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Subendi menuturkan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB menjadi syarat penting agar UMKM dapat berkembang lebih jauh, termasuk menembus pasar ekspor maupun aspek pengembangan usaha ke jaringan retail modern.
2: Baik dari aspek pemasaran produk, ya, pengembangan usaha, akses pembiayaan, dan sebagainya. Dan kita, ya, saya ngajak teman-teman di Spindakop UKM ini, ya, memang selama ini sudah kita lakukan pembinaan, ya. Tapi kita perlu tingkatkan intensitas kita untuk lebih fokus kepada UMKM.
1: Ia mengakui pengembangan UMKM di Sintang masih menghadapi banyak tantangan ke depan untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang ada di daerah ini. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu, Sudarso, mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan penyebarluasan informasi berupa sosialisasi terkait pencegahan dan deteksi virus hanta. Selain itu juga jelas Sudarso, Dinas Kesehatan Kapasulu telah Dinas Kesehatan Kapasulu telah meneruskan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang kewaspadaan penyakit virus ke-23 puskesmas. Ia berharap tidak ada kejadian di wilayah Kabupaten Kapasulu. Maka dari itu pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada seluruh puskesmas. Diketahui bersama bahwa virus hanta adalah sekelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan mencit, dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia seperti sindrom paru hanta, virus HPS, dan demam berdarah hingga sindrom ginjal. Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral keuskupan Sintang di tingkat paroki. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk paroki dan keuskupan Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
4: Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral keuskupan Sintang tingkat paroki pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Komsos Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dan diikuti oleh seluruh perwakilan lingkungan yang berada di bawah naungan paroki tersebut. Musyawarah pastoral ini menjadi wadah bagi umat dan pengurus lingkungan untuk menyampaikan masukan, usulan, serta berbagai pandangan terkait pelayanan gereja dan arah pastoral ke depan. Kegiatan berlangsung dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari peserta yang hadir. Pastor Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang, Romo Isnadi, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa musyawarah pastoral tingkat paroki ini merupakan bagian penting dalam perjalanan pelayanan gereja.
5: Kita sebagai warga gereja Paroki Maria Ratu Semesta Alam yang akan melaksanakan musyawarah pastoral keuskupan Sintang di tingkat paroki. Maka dengan ini pada sore hari ini, saya sebagai pastor kepala paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dengan ini menyatakan

0: dinyatakan dibuka dan dimulai.
1: Dalam sambutannya, Romo Isnadi juga berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi perkembangan paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang maupun untuk Keuskupan Sintang secara umum. Menurutnya, hasil musyawarah diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif dalam meningkatkan pelayanan pastoral dan kehidupan menggereja di tengah umat. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Masyarakat Ketungau yang tergabung dalam Masyarakat Ketungau Bersatu mengeluarkan ultimatum keras terkait kondisi ruas jalan Sintang Semubu Seputau 3 yang rusak parah dan belum kunjung diperbaiki. Dalam pertemuan di Aula Kantor Camat Ketungau Hilir, Rabu 13 Mei 2026, warga mengancam akan memboikot perayaan HUT ke-81 RI tahun 2026 jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah dan perusahaan. Warga memberi tenggang waktu hingga 18 Mei 2026. Jika tidak ada progres, mereka mengancam menutup akses jalan perusahaan di Desa Maung pada 20 Mei 2026. Selain itu, masyarakat juga menyatakan siap memboikot pemilu dan pilkada, serta tidak membayar pajak kendaraan sebagai bentuk protes atas buruknya pembangunan infrastruktur di wilayah Ketungau. Menanggapi hal tersebut, Camat Ketungau Hilir Benedictus Hengki Saputra mengatakan Pemkab Sintang telah berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar terkait perbaikan jalan Provinsi Sintang Semubuk dengan anggaran sekitar 15 miliar yang saat ini masih tahap lelang. Sambil menunggu proyek berjalan, perusahaan-perusahaan di Ketungau Hilir diminta mulai melakukan perbaikan sementara pada minggu ketiga hingga Mei 2026 agar ruas jalan tetap bisa difungsikan. Demikian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Saya Sri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih,
1: bisa masih
3: gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat siang mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan saat ini jam menunjukkan pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
4: Selamat pagi.
3: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
4: Iya betul, kenapa ya Mbak?
3: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
4: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
3: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
4: Saya nggak kenal Mbak.
5: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
4: Siapa ya? Gak kenal ini.
6: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, kami hadirkan kurang dengar Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini, edisinya hari ini Sabtu 16 Mei 2026, masih bersama saya Asri hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, untuk lagunya sudah disiapkan ya, bisa Anda pilih. Di antaranya ada Wulan Merindu dari Nelly Agustin, kemudian Reina Muksin Alatas, ada Zainal Rita Sugiyarto, dilanjutkan dengan Bukan Dia Ona Sutra, Untuk Siapa Cintamu Putri Topeng, ada Doaku Putri, kemudian Duren Sawit, Kristina, Teman Tapi Sayang, Saiful Jamil, kemudian ada 100 Kali, Safar KDI, dan Gerimis Mengundang, Uut Permatasari. Dan silakan bagi Anda yang mau bergabung, bisa bergabung bersama kami di telepon melalui WA di 0857-5000-4740. Dan untuk sementara, telepon yang biasa digunakan belum bisa ya, karena memang masih gangguan. Jadi masih diperbaiki oleh teman-teman kita teknik ya. Jadi untuk sementara nomor yang bisa digunakan adalah di 0857-5000-4740. Dan sudah ada yang bergabung di telepon. Kita coba sapa penelpon pertama kita di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bi Iem, bagaimana kabarnya Bi Iem?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Cepatnya gimana?
0: Sehat juga, masih di Sintang.
1: Amin.
0: Bi Iem.
1: Dan kita sehat semuanya Kak.
0: Bi Iem masih di Sintang?
1: Masih di Sintang.
0: Oh gitu.
1: Insya Allah, kalau tidak ada halangan, bulan itu Bi Iem pulang. Masih lama di sini, masih makan. Beli makanan kan.
0: Wih, serunya.
1: Iya, itu di depan itu tadi udah beli rendang, beli sayur, beli kerupuk. Enak sekali. Enggak loncat ya, Kak. Taruh buat Kak. Di depan ini kan. Depan rumah.
0: Jadi enak dekat ya,
1: udah makan siang.
0: Wih, apa menu makan siangnya?
1: Lagunya Saiful.
0: Saiful Jamil, oke deh.
1: Iya. Lagunya spesial boleh kan Kak?
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Dina yang ada di Ketungau. Cepat pulang ya Dina ya, kepetang ya.
0: Oke.
1: Nanti kita kalau kamu udah pulang main tempat ibu, kita makan bersama. Nah, itu ya Kak ya.
0: Baik.
1: Selamat siang Kak.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Hadabi Iem di Jetak, tapi udah di Sintang dong sekarang. Oke, selanjutnya ada siapa Kak ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Orang Empaci.
2: Iya, apa kabarnya?
0: Kabar baik, Mak Neng bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik juga. Ini nanti mau OTW ke Sintang nih.
0: Apa buat? Mau nonton Bagindas?
2: Ada deh, ngajak cucu malam mingguan. Kalau enggak berdebet-debet nanti tuh.
0: Macet pul tuh. Itulah. Soalnya dia kan ada artis kan, ada band Bagindas itu.
2: Enggak sih nyari artis, nyari makanan aja.
0: Banyak, Kak Asri udah ke situ pas sore, banyak makanannya seru.
2: Ayolah nanti ketemu situ.
0: Biasanya malas macetnya Mak Neng. Itulah, soalnya pasti ramai banget ini.
2: Jalannya pasti mereng kan?
0: Bener.
2: Mereng-mereng jalannya.
0: Bisa-bisa dari
2: Pal 4 awal nanti kalau udah hujan sih. Tapi kalau hujan ya enggak tahu deh.
0: Kalau bisa tuh pokoknya jangan di jam 7 ataupun jam 6 gitu deh. Kalau macet
2: jam
0: itu.
2: Jam 7 udah enggak bisa bergerak tuh.
0: Kalau misalnya
2: macet
0: masih di
2: tengah-tengah.
0: Bener. Kalau di jam 6 masih lah.
2: Penutupan lagi.
0: Wis.
2: Ada artis lagi.
0: Lengkap sudah ya Mak Neng ya.
2: Besok subuh rencana mau ke pasar juga.
0: Oh gitu, ngejar dari Empaci sana.
2: Iya.
0: Jauhnya.
2: Ya biasa kali.
0: Kayaknya udah dekat ya bagi Mak Neng ya.
2: Iya. Jalannya kan bagus.
0: Iya sih benar, jalannya bagus sih.
2: Itulah cuaca nih bah hujan terus gimana ya.
0: Benar.
2: Kasihan tukang noreh hancur ya.
0: Di Tebidah udah banjir Mak Neng.
2: Itulah. Kata cucu pun bilang udah banjir katanya.
0: Itulah, emang hujan terus di sana.
2: Ya.
0: Di sini juga.
2: Banjir, banjir enggak melanda hati kan?
0: Oh ya. Gerimis yang melanda hati ini. Ya.
2: Tadi ada gerimis mengundang ya?
0: Mm-mm, ada Uut Permatasari. Oke deh.
2: Tapi janganlah gerimis terus.
0: Benar. Tapi siangnya panas Mak Neng, kalau udah malam.
2: Ini panas nih nampaknya nih.
0: Itulah.
2: Biasa enggak bisa diprediksi cuaca panas nanti sorenya hujan.
0: Jadi susah mau ke mana-mana.
2: Itulah. Kita nih suka di PHP ini.
0: Di PHP-in sama nggak, cuaca.
2: Enggak ada kepastian.
0: Aduh, sakit.
2: Aduh. Hancur eh. Oke lah ditunggu lagunya ya.
0: Baik.
2: Itu ngapa Kak Asri kemarin tuh ngecat rumah itu kah?
0: Ngedempul.
2: Aneh-aneh aja Kak Asri ini.
0: Penasaran nih kok mereka kayak aduh, enak benar gitu.
2: Aduh, story-nya why chat tiang rupanya nih.
0: Aduh, kayak seru benar deh kok mereka, ternyata seru juga. Jadi ikut-ikutan.
2: Udah dulu Kak ya.
0: Baik.
2: Yoi, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, semangat. Terima kasih. Sehat selalu juga untuk Mak Neng di Empaci. Selanjutnya, halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Kok gak ada suaranya ya? Halo. Oke, Bang Adi silakan dicoba kembali ya. Gak ada suaranya ini. Sayang sekali, padahal udah gabung ya. Kita coba lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Asri.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mama Tegi.
3: Betul sekali, apa kabarnya?
0: Kabar baik, Mama Tegi bagaimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, sehat juga.
0: Di mana nih Sintang?
3: Di kampung nih Kak, besok TW-nya.
0: Oh gitu, kapan balik kampungnya?
3: Hari Selasa kemarin.
0: Oh gitu, libur?
3: Libur sambil jenguk-jenguk rumah halamannya di sini.
0: Oh iya, banjir nggak di Tanjung Baung?
3: Banjir, tapi nyampe ke rumah banjir di sini.
0: Oh syukurlah kalau gitu, masih aman lah ya.
3: Ya hujan terus di sini Kak Asri.
0: Sama di Sintang pun hujan terus.
3: Sekarang nih panas. Panas bedengkang atau meletit nih.
0: Panas bedengkang, panas meletit ya.
3: Iya.
0: Itulah siangnya panas, malamnya hujan, jadi kayak bingung gitu ya. Oke deh, lagunya apa nih Mama Tegi?
3: Lagunya apa tadi Kak? Ada doaku Kak?
0: Ada doaku dari Putri.
3: Itu dia coba dengarnya.
0: Oke deh. Spesial atau salamnya?
3: Lagunya dikirim dengan Bang Andre aja. Semoga dia sehat selalu. Untuk Kak Asri, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih juga ada Mama Tegi di Tanjung Baung. Oke, silakan yang masih mau bergabung di 0857-5000-4740. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
4: Buang dan.
0: Halo.
4: Mikael.
0: Halo, selamat siang. Aduh. Kayaknya masih ngobrol sama siapa gitu ya. Jadi enggak dengar Kak Asri panggil ya. Oke deh, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request, yang mau gabung tahan dulu. Tetap di Produk Dut Dangdut adalah kita.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih

0: Selamat siang mendengar masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan bagi yang ingin bergabung silakan di telepon 0857-504740. Sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan
0: Andre di Spau.
1: Enggak, di Spau. Sekarang ini udah di kampung nih.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Apa kabar Kak Sri?
0: Kabar baik, Andre, bagaimana kabarnya?
1: Baik-baik saja lah. Mau pasang pukat nih.
0: Gimana?
1: Pukatan jaringnya, jaring pukat mencari ikan.
0: Wis, kalau banyak nanti kirim ya.
1: Boleh lah, tapi bagaimana ya, lewat udara aja ya.
0: Lewat udara.
1: Ya, kalau enggak Kak Sri lah ikut.
0: Mana lah bisa. Tidak bisa, nanti siapa yang jaga studio?
1: Berganda ya.
0: Iya. Oke, cuaca di sana aman, Andre?
1: Udah mendung, Meka, udah mau turun hujan lagi nih.
0: Gimana mukatnya kalau hujan?
1: Oh, bisa lah, nanti dipasang, udah dipasang, kan kita pulang.
0: Oh iya ya. Oke deh, berarti besoknya baru di ini gitu ya, diangkat gitu ya?
1: Nanti malam lah, kalau sekitar 2-3 jam dah pasang, diangkat.
0: Oh gitu, oke deh. Cari
1: ikan lain soal.
0: Wih, mantap tuh, bikin ikan asin.
1: Iya. Jadi ikan asin itu apa nama tuh? Yang digantung-gantung tuh, Pak.
0: Apa namanya?
1: Blonsong, gak blonsong.
0: Oh, blonsong.
1: Ah iya.
0: Betul. Itulah. Oke deh, lagunya pilih yang mana nih, Andre, udah disiapkan?
1: Dari Safar aja lah.
0: Dari Safar aja, oke. Salamnya

0: Sehat Alhamdulillah tu lah. Nen Mimi tidur, cucu tak ada di sebelah. Tak tidur dia.
1: Ke mana dia?
0: Main sendiri dia pun. Sudah kita tidur terus letih-letih bergosok apa-apa sekali kita tidur dia tidak ada sebelah kita.
1: Aduh.
0: Itulah tu berisik katanya tu.
1: Berisik katanya. Kalau pintu enggak dikunci tiba-tiba ke jalan nanti jalan
0: kunci
1: raya.
0: Terus tu belakang depan tu.
1: Syukur kalau gitu. Kakek sehat?
0: Alhamdulillah ada sehat dia.
1: Syukur kalau
0: dia begitu. Belum tidur dia. Gantian biasa kan sama-sama nengok saya kan tadi kan pulang ada acara orang selamatan berkika kan capek tidur jadi gantian dia belum tidur. Tahu yang ditidur kan bangun pula.
1: Udah capek-capek tidur malah kabur pula.
0: Tangan sudah penat Mbak Kak Sri, gatal ini, gatal itu.
1: Masih mau main Mbak sebenarnya tuh.
0: Iya, tapi kan waktunya tidur. Bang Andre tuh kok dapat ikan tuh ya Kak Sri, bikin pelontong nyaman tuh.
1: Wih saja nyaman.
0: Kakek biasa ke Blitang, gak bilang Pak Andre, kakeknya orang Blitang gitu. Biasa dia... Kalau kami tu kan kalau tak beli bikin sendiri di Sintang ni kalau ada ikan lais beli bikin sendiri kakeknya
1: itu ikan asinnya
0: ikan lais kalau ada dapat yang bagus ikan lonsongnya tu untuk bikin lonsong bikin sendiri kakek.
1: Wih mantap kakek.
0: Oh kalau dah bulan puasa apa bikinlah dia 1 kilo 2 kilo kan untuk dia bersahur tu.
1: Masanya nyaman.
0: Makin ke orang baru jemur 2 hari bah ke asli nyaman.
1: Benar.
0: Belum kering benar. Punya kakek kan dikasihnya asam gadis, dikasih sahang, dia dikasih garam, kasih masaku punya kakek tu.
1: Apa colik enggak? Pakai rangki.
0: Rangki belacan dia kak si buah itu air mati kita orang putih. Lawan diri itu kakek itu. Bilang Pak Bang Andre tu kalau dapat dikirim ke sini nanti kami bikin blontong gitu.
1: Kan Bu Ros.
0: Lagu apa Kak Sri yang ada?
1: Lagu ada Putri Doaku 100 kali Safar, Wulan Merindu, Nelly Agustin, Reina Muksin Alatas,
0: Reina aja lah.
1: Reina aja.
0: Reina okay. Itulah dia Tuhan dia nengok apa abangnya makan. Mau mamam juga kata dia.
1: Ikut makan dia.
0: Abangnya makan mie, suka mau makan mie juga. Kalau dibeli mie untuk anak-anak enggak mau dia Kak Sri. Itulah Mimi kata dia. Ayolah makasih Kak Sri ya, kesian di belakang. Ayo makasih, selamat siang, selamat bertugas.
1: Selamat siang, terima kasih ada Ibu Ros di daerah Juanti. Ya ini kenapa yang bergabung di WA pada terputus ya? Apa karena barengan sama yang gabung di telepon biasa ya? Oke kita coba sapa kembali ya. Ada siapa ini? Halo selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut ada lagi.
1: Dengan orang kelam sepertinya suaranya ini.
2: Amin dangdut.
1: Oke lah Pak Amin dangdut lah namanya ya. Oke, gimana kabarnya siang hari ini Pak Amin?
2: Kabarnya baik-baik.
1: Kesintang enggak? Jadi enggak nonton Bagindasnya?
2: Itulah nanti malam ini dibanjiri kendaraan sama penonton karena terakhir kan acaranya.
1: Terakhir hari ini.
2: Ya.
1: Kayaknya macet nih Pak Amin.
2: Macet lah kalau banyak orang datang.
1: Iya benar.
2: Nanti ntar malam saya Sri MC-nya dengan acaranya di panggung.
1: Boleh. Nanti bilang sama ini ya, sama pengurus panitianya ya Kak Sri yang MC gitu ya.
2: Nanti masukkan di bazar dapat duit.
1: Iya, cuman mereka enggak mau nyuruh Kak Asri ini.
2: Dengan caranya atau para tokohnya gitu.
1: Mereka enggak mau nyuruh Kak Asri, enggak terkenal Kak Asri ini, Bah.
2: Dulu ada dulu penyiar Persatio jadi masih waktu promo motor itu, Bah.
1: Siapa itu ya?
2: Bang Rahmat.
1: Oh, Bang Rahmat. Kalau Bang Rahmat dia udah terkenal nge-MC dia.
2: Iya, pernah MC itu, Bang Rahmat di stadion itu. Saya masih ingat. Lagunya apa yang udah disediakan di situ?
1: Lagunya ada Wulan Merindu, Nelly Agustin, Zainal, Rita Sugiarto, Bukan Dia, Una Sutra, Duren Sawit, Kristina, sama Untuk Siapa Cintamu, Putri Topeng.
2: Ada Una Sutra gak? Una Sutra gak ada.
1: Una Sutra ada, Bukan Dia judulnya.
2: Itulah Una Sutra aja.
1: Oke.
2: Itu aja masih

0: Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Pak Amin di Kelam. Bener sih, kalau mau nonton harus awal-awal, pasti bakalan macet ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak.
1: Kak siapa? Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Buman atau kakek?
2: Buman di Senai.
1: Oke, gimana kabarnya siang ini, Buman?
2: Kabarnya siang ini masih baik. Kalau kabar yang bertanya?
1: Baik juga.
2: Syukurlah.
1: Hujan gak di Penai?
2: Tak ada hujan, tadi malam tak hujan. Yang hari ini panas bedengkang.
1: Oh, panas bedengkang sama lah ya. Semoga gak hujan. Sindang? Di Sindang juga sama, panas bedengkang ini.
2: Iya.
1: Buman, lagunya pilih yang mana ini?
2: Duren sawit
1: aja. Duren sawit aja. Oke, okay. Yeah. Spesial atau salamnya?
2: Spesialnya buat orang jauh di mata, dekat di hati aja.
1: Oke deh.
2: Iya, selamat siang Kak Sri.
1: Selamat siang juga. Terima kasih ada Buman di Penai. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request bagi yang ingin gabung. Tahan dulu, tetap di Prodangdut.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
4: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
5: Bi Fitri.
4: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Selamat siang pendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu informasi untuk Anda dari SMA Swasta Pancasitya Sintang, ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khusus daerah Sintang dan sekitarnya. SMAS Pancasitya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung ke Sekretariat SPMB SMAS Pancasitya Sintang, Jalan Imam Bonjol, nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasetiasintang. SMAS Pancasitya maksud kami, SMAS Pancasitya melangkah bersama menuju masa depan gemilang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Bingung deh, mau kurban tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga, pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang,
0: kenapa
1: pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat, takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya? Kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus, kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun, sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, nggak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet nggak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya Bang, yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Terima kasih mendengar pagi Anda masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan silakan bagi Anda ingin bergabung di telepon 0857-5047-440. Dan kalau mau kirim pesan lewat WA juga boleh di nomor yang sama. Sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Asri.
0: Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut. Sama Kak Dayang.
0: Kak Dayang di?
1: Dharma Putra.
0: Dharma Putra, waduh.
1: Iya.
0: Deket nih. Gimana kabarnya siang ini Kak Dayang?
1: Baik. Kak Asri, kalau nelpon ke nomor biasa tuh kenapa ya gak bisa masuk ya?
0: Nah ini kurang tahu juga ya, ini banyak banget soalnya udah nelpon kayak langsung terputus gitu.
1: Oh gitu ya. Mm-mm. Aku gak pindah bergabung Kak.
0: Gimana?
1: Aku dari dulu menelpon tuh gak bisa terus.
0: Oh yang nomor yang 0565 itu?
1: Iya.
0: Kalau itu harus antri dia, banyak banget yang ini.
1: Antri ya.
0: Jadi siapa yang cepat biasanya itu yang masuk.
1: Oh, gitu.
0: Kalau yang ini memang karena telepon yang nomor biasa itu gangguan, jadi kita pakai yang ini. Gimana lagunya udah disiapkan nih, mau pilih yang mana?
1: Lagu apa Kak?
0: Ada Duren Sawit, Kristina, kemudian Wulan Merindu, Nelly Agustin, Zainal, Rita Sugiarto, sama Untuk Siapa Cintamu, Putri Topeng.
1: Lagunya semuanya ya Kak.
0: Oke deh, spesial atau mau salam-salam?
1: Pantun boleh, Kak.
0: Gimana?
1: Mau pantun.
0: Boleh, apa nih?
1: Baca surat kabar.
0: Cakep.
1: Beritanya menarik. Beritanya tentang hewan unggas. Apa kabar Kak Asri yang cantik? Selamat siang, selamat bertugas.
0: Wih, mantap. Terima kasih pantunnya.
1: Pantun terakhir boleh Kakak? Pantun yang terakhir boleh Kakak?
0: Boleh.
1: Jalan-jalan ke Kota Palu.
0: Cakep.
1: Nanti pulangnya mampir ke Bali. Kak Dayang mohon diri dulu. Kapan-kapan usah kembali.
0: Oke, terima kasih Kak Dayang pantunnya.
1: Assalamualaikum ya Kak.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Dayang di Dharma Putra, tetangga nih. Tetangga gak tuh. Oke, terima kasih pantunnya ya. Selanjutnya, halo selamat siang. Kenapa nggak bisa Ibu Bilin ya? Dari tadi Kak Asri coba ngangkat langsung kayak terputus gitu Ibu Bilin. Halo selamat siang.
2: Halo selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Bang Adi.
2: Iya, udah sampai keriting tangannya.
0: Oke, gimana kabarnya siang ini Bang Adi? Sehat juga. Hujan nggak Tanjung Bau atau panas? Oke deh. Bang Adi lagunya pilih yang mana nih?
2: Lagunya di burung habis saja tanpa kecuali.
0: Oke deh.
2: Lagunya dikirimkan dengan Ibu Bilin yang nggak bisa masuk, sama Anda bisa masuk nih.
0: Itulah Bu Bilin terputus terus dari tadi. Jadi iya. Kak Sri mau angkat nggak bisa ini.
2: Buat kakak, teman petugas dan selalu Tuhan berkati.
0: Amin, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Ada Bang Adi di Tanjung Bau. Ayo Bu Bilin, gas lagi Bu Bilin. Tapi emang nggak bisa Kak Sri, udah coba tadi ngangkatnya kayak langsung terputus gitu ya. Ini udah masuk lagi, kita coba. Coba ya Bu Bilin ya. Halo.
1: Halo.
0: Akhirnya. Ibu Bilin.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik. Cuma ada badannya kurang sehat gitu.
0: Oke deh. Lekas pulih ya. Kayaknya kebesaran di suara radionya itu.
1: Enggak sih, cuma itu kalau telepon di WA itu gitulah.
0: Gitu. Oke deh, langsung aja deh lagunya apa nih Bu Bilin?
1: Lagunya Wulan Merindu.
0: Wulan Merindu. Oke deh. Salamnya atau spesialnya?
1: Spesialnya buat Abang Adi tadi. Semoga dia terhibur.
0: Oke deh.
3: aku untung nggak gangguan telepon biasa. Saya nggak ada paket.
0: Oh gitu. Bisa ini masuk. Cuman nih memang tadi tadi terputus terus nih Bu Bilin.
3: Itulah kebanyakan orang yang gabung tuh kak. Minum gitu lah. Harus sabar.
0: Benar. Oke deh.
3: Ya Mbak Kakak, selamat tugas dan sehat selalu ya Kak.
0: Yo, selamat siang. Suara apa gitu ya? Kayak suara tit-tit gitu ya di HP-nya. Oke, terima kasih ya ada Bu Bilin di Lempah ya. Kita putarkan dulu aja ya beberapa lagu yang sudah di request karena waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi, takut enggak keputar. Dan ada Duren Sawit nanti disusul Wulan Merindu.

Selamat siang pendengar, mohon perhatian Anda sejenak. Kembali kami sampaikan informasi untuk Anda dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OB yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi di nomor WA 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Dan pendengar, sebelum kita akhiri Prodangdut, Kasri bacakan dulu WA yang sudah masuk ya di siang hari ini. Selamat sore Kak Dangdut, adalah kita dari Kak Agus di PT SAM, lagunya Doaku. Oke, lagu Doaku tadi udah Kak Asri putarkan ya Kak Agus ya. Dan buat yang udah baca semangat terus, terima kasih ya, ada Kak Agus di PT SAM ya. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun juga yang sudah bergabung di WA dalam program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan tentunya sampai di sini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti dengan berakhirnya program Prodangdut dan juga azan asar, maka menutup juga kebersamaan kita di Sintang siang ini bersama saya Asri.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di kesempatan Sintang sore hari ini, pendengar, kami akan temani Anda dengan ragam informasi dan Anda ditemani bersama penyiar Anda, saya Herlinda, nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ragam informasi kami hadirkan di Sintang sore ini, pendengar, sesaat lagi.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Iber?

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana Polres Mempawa ini mengungkapkan hasil pelaksanaan operasi Pekat Kapuas 2026 yang dilaksanakan selama 2 pekan. Nah, terhitung sejak 29 April hingga 12 Mei 2026, Wakapolres Mempawa Kompol Antonius Trias, jumlah target operasi tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Nah, pada 2025 terdapat 5 target operasi, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 8 target operasi dan seluruhnya berhasil diungkap oleh jajaran Polres Mempawa. Nah, meski target operasi bertambah, angka kasus yang ditemukan justru mengalami penurunan. Dan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 20 kasus, sementara pada operasi Pekat Kapuas 2026 turun menjadi 14 kasus. Jumlah pelaku yang diamankan juga mengalami penurunan dari 32 orang pada tahun lalu menjadi 26 orang pada tahun ini. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 14 kasus diproses hukum, sedangkan 12 orang lainnya dilakukan pembinaan dan penyuluhan. Nah, ini menunjukkan bahwa langkah preventif dan preemptif yang kami lakukan selama ini cukup efektif dalam menekan angka pelanggaran di tengah masyarakat. Nah, ia menambahkan, selain operasi penindakan, jajaran Polres Mempawa juga rutin melaksanakan patroli, edukasi hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan dini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami bacakan satu pengumuman ke ruang dengar Anda dari Staima Sintang, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang beralahluan halusunah wal janah wal jamaah. Prodi yang terdapat di Staima Sintang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa, mahasiswi, ruang perkuliahan yang presentatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmb-staima-hebat-2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP di 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda di sore hari ini.
1: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami bacakan satu buah pengumuman. Ini informasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Kapuas Sintang. Universitas Kapuas Sintang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026. Penerimaan maba dimulai tanggal 5 Januari sampai dengan 28 Agustus 2026. Jadwal pendaftaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Rektorat Universitas Kapuas Sintang dan online melalui web unka.ac.id. Pembayaran biaya registrasi semester 1 dapat dicicil 2 kali loh. Nah, segera daftarkan diri kamu dan informasi lebih lanjut kunjungi media sosial Universitas Kapuas Sintang di @universitaskapuasintang atau datang langsung ke kampus. Pendengar, satu pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Τίποτα.
1: Kita simak warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG, peluang besar usaha peternakan di Kalimantan Barat.
3: Artinya dengan jumlah porsi yang makan telur dan daging ayam ini, artinya ini suatu peluang buat kami.
2: Peringatan HUT Kota Sintang menjadi refleksi bangun daerah yang lebih baik.
4: Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi sektor peternakan. Tingginya kebutuhan telur dan daging ayam untuk mendukung program nasional ini dinilai menjadi peluang besar bagi peternak ayam pedaging maupun petelur di Kalimantan Barat.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG membuka peluang besar bagi sektor peternakan ayam pedaging maupun petelur di Kalimantan Barat. Seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani, untuk mendukung program tersebut, permintaan telur dan daging ayam terus mengalami peningkatan. Praktisi peternakan Kalimantan Barat, Dedi Haryati, mengatakan, kebutuhan telur dan daging ayam dalam program MBG menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan baik bagi pelaku usaha perugasan maupun generasi muda lulusan peternakan.
2: Artinya dengan jumlah porsi yang makan telur dan daging ayam ini, artinya ini suatu peluang buat kami, gitu ya, dari baik itu dari sektor swasta yang memang sudah settle bergerak di bagian perugasan telur dan boiler, tapi juga buat kita sarjana-sarjana peternakan yang lainnya, ya, artinya memang ke depan ini merupakan suatu peluang dan tantangan buat kita, buat terutama sarjana-sarjana peternakan baru, bahwa kita ke depan jangan hanya berpikir untuk menjadi pegawai negeri sipil ataupun menjadi akademisi, tapi membuka peluang usaha.
1: Jadi menjelaskan, sektor perunggasan di Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain memenuhi kebutuhan lokal, hasil produksi peternakan juga dinilai berpeluang di pasaran wilayah Kalimantan lainnya. Menurutnya, peluang usaha peternakan di Kalimantan Barat masih sangat terbuka lebar, termasuk pada sektor sapi potong yang hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Di tengah gencarnya program MBG, kondisi ini dinilai dapat menjadi momentum tumbuhnya usaha peternakan baru di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Kabupaten Sintang dan seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik.
3: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintahan Kabupaten Sintang dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan usia Sintang yang telah melampaui setengah abad sebagai waktu untuk melakukan evaluasi dan memperkuat semangat persatuan. Dalam wawancara bersama RRI Sintang, Bala menegaskan bahwa berbagai hal yang kurang baik selama ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama. Sementara capaian positif dapat menjadi referensi untuk pembangunan ke depan.
4: Saya berharap semoga Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua, atau hal yang baik tentu menjadi referensi kita. Yang jelas kita ke depan, karena Sintang ini penduduknya sangat majemuk dari berbagai suku dan wilayahnya cukup luas, kita tentu perlu kekompakan, perlu rasa semangat, kebersamaan demi kemajuan Sintang ini.
3: Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan di tengah keberagaman masyarakat Sintang yang terdiri dari berbagai suku dan memiliki wilayah yang luas. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui semangat kebersamaan dan persatuan seluruh masyarakat. Momentum Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini diharapkan menjadi penguat komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, melestarikan keberagaman, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Dina Triana melaporkan.
0: Pemkab Sintang dorong pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin berusaha atau NIB. Pasalnya belasan ribu UMKM di Sintang masih belum mempunyai NIB tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah, khususnya wasra dan kriya lokal, agar memiliki legalitas formal seperti identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang.

0: Ia menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19.000. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Subendi menuturkan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB menjadi syarat penting agar UMKM dapat berkembang lebih jauh, termasuk menembus pasar ekspor maupun aspek pengembangan usaha ke jaringan retail modern.
1: Baik dari aspek pemasaran produk, ya, pengembangan usaha, akses pembiayaan, dan sebagainya. Dan kita, ya, saya ngajak teman-teman di Dispendakop UKM ini, ya, memang selama ini sudah kita lakukan pembinaan, ya, tapi kita perlu tingkatkan intensitas kita untuk lebih fokus kepada UMKM.
0: Ia mengakui pengembangan UMKM di Sintang masih menghadapi banyak tantangan ke depan untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang ada di daerah ini. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat menerima pendistribusian 1.599 dus air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi. Ribuan galon air zam-zam tersebut kini disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak sebelum didistribusikan ke Kemenhaj Kabupaten Kota di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
3: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat menerima distribusi air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 1.599 dus berisi galon 5 liter. Saat ini air zam-zam tersebut berada di gudang Kanwil Kemenhaj Kalbar di Asrama Haji Pontianak. Pengiriman air zam-zam dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 10 Mei 2026 sebanyak 999 dus, sedangkan di tahap kedua pada 14 Mei 2026 sebanyak 600 dus. Dengan demikian, total yang telah diterima mencapai 1.599 dus. Kepala Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan jumlah tersebut masih kurang sebanyak 262 galon jika disesuaikan dengan kuota jemaah haji Kalbar pada tahun 2026 yang mencapai 1.861 orang.
4: Sementara untuk kebutuhan air zam-zam jemaah haji Kalimantan Barat itu berjumlah 1.861. Jadi masih ada kekurangan kedatangan, yaitu sekitar 262 galon. Yang sisanya itu masih kami koordinasikan dengan pihak Arab Saudi, kemudian Embarkasi Batam juga. Kemudian dikoordinasikan dengan pihak Lion, karena dari Embarkasi Batam itu pihak Lion yang membawa air zam-zam ke Kota Pontianak.
3: Kamaluddin menambahkan sejak kemarin pihaknya mulai mempercepat pendistribusian air zam-zam kepada masing-masing Kemenhas Kabupaten Kota serta pihak KBIHU Muhammadiyah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko penumpukan penyimpanan di gudang Asrama Haji Pontianak. Rencananya pada 19 Mei 2026 mendatang sejumlah kepala Kemenhas Kabupaten Kota akan mengambil langsung air zam-zam di Asrama Haji Pontianak. Syarzani melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada kemampuan akademik semata. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tantangan global, pembentukan karakter, kemandirian, serta kepercayaan diri peserta didik dinilai menjadi kebutuhan utama. Karena itu, sekolah rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki keterampilan dan daya saing. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pendidikan sekolah rakyat mengedepankan pembentukan kemandirian, rasa percaya diri, serta kolaborasi peserta didik. Ketiga komponen nilai penting untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, terutama di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Menurut Sekretaris PGRI Kalimantan Barat, Suherdianto, tanpa kesiapan mental, kemandirian, dan karakter yang kuat, generasi muda Indonesia berisiko tertinggal dibandingkan generasi

0: di negara lain. Menurut Suherdianto, sambil menunggu proses rekrutmen tenaga pendidik yang benar-benar ideal sesuai kebutuhan sekolah rakyat, tenaga pendidik yang ada saat ini telah memenuhi standar minimal. Hal ini sejalan dengan ketentuan petunjuk teknis atau juknis program dari kementerian terkait yang mensyaratkan pendidikan minimal berpendidikan D4 atau S1 serta memiliki keahlian. Suherdianto mengatakan, Balai Latihan Kerja Industri BLKI selama ini telah melahirkan banyak sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian di bidang vokasi. Kompetensi tersebut dinilai menjadi bekal penting tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi tenaga pendidik di tingkat SMA sederajat.
1: Nah, memang ini sangat membantu kepada masyarakat yang memang terimbas karena faktor ekonomi, kemudian daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan layanan pendidikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat substansi daripada kenapa Kemensos ini bisa diterima, ya salah satunya adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tadi, yang kelompok yang terpinggirkan, terutama di daerah Jati.
0: Sekolah rakyat yang beroperasi di lingkungan ex-BLKI didukung oleh instruktur yang direkrut Kementerian Sosial bekerjasama dengan BLKI. Para instruktur tersebut dinilai mumpuni dalam menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman. Suhartianto berharap tenaga pendidik sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada penguatan kompetensi, keahlian, dan keterampilan. Langkah ini diambil agar lulusan sekolah rakyat mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang bernilai adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Herdianto menilai sekolah rakyat yang berjalan saat ini pada dasarnya telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan seiring terus dilakukannya penyempurnaan menjawab kebutuhan jangka panjang. Hermanta melaporkan.
2: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Ren Rayani, memaknai Hari Buku sebagai jendela dunia di tengah arus digitalisasi. Menurutnya, buku fisik harus mampu bersinergi dengan perkembangan teknologi agar budaya membaca tidak ditinggalkan generasi muda. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Peringatan Hari Buku tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk kembali membangkitkan budaya literasi di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Lendrayani, mengatakan buku tetap memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir kritis dan memperluas wawasan masyarakat. Menurut Lendrayani, membaca buku memberikan proses pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan informasi instan di internet. Dirinya menilai tantangan terbesar saat ini adalah kebiasaan masyarakat yang lebih banyak mengakses informasi secara cepat tanpa memahami inti bacaan secara menyeluruh. Lendrayani menambahkan pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menghidupkan kembali budaya membaca melalui penguatan literasi berbasis inklusi sosial. Upaya tersebut diperkuat melalui surat keputusan Wali Kota Pontianak nomor 35 tahun 2025 yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah hingga dunia usaha dalam membudayakan membaca.
4: Kenapa sih menurun? Karena ada perubahan indikator dari untuk indeks tingkat kegemaran membaca. Nah, sebelumnya kan itu hanya ada 5 indikator, itu kan, jadi durasi membaca, lama membaca, gitu. Apa berapa buku yang dibaca dalam 3 bulan, kemudian berapa lama akses internet dan sekali internet berapa sekali akses berapa durasinya. Nah, di tahun 2025 itu ada perubahan indikator. Jadi ada pra membaca, saat membaca, pasca membaca.
3: Dalam rangka memperingati Hari Buku pada 17 Mei 2026, Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak menghadirkan sejumlah kegiatan literasi, seperti lomba bercerita bagi siswa sekolah dasar serta Night at Library berupa nonton bareng dan diskusi film. Khusus 16 Mei 2026, layanan perpustakaan juga dibuka hingga pukul 9 malam. Melalui peringatan Hari Buku, pemerintah Kota Pontianak berharap budaya membaca dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tengah perkembangan era digital. Syarusani melaporkan.
2: Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral keuskupan Sintang di tingkat paroki. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk paroki dan keuskupan Sintang.
5: Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral Keuskupan Sintang tingkat paroki pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Komsos Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dan diikuti oleh seluruh perwakilan lingkungan yang berada di bawah naungan paroki tersebut. Musyawarah pastoral ini menjadi wadah bagi umat dan pengurus lingkungan untuk menyampaikan masukan, usulan, serta berbagai pandangan terkait pelayanan gereja dan arah pastoral ke depan. Kegiatan berlangsung dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari peserta yang hadir. Pastor Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang, Romo Isnadi, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa musyawarah pastoral tingkat paroki ini merupakan bagian penting dalam perjalanan pelayanan gereja.
6: Kita sebagai warga gereja Paroki Maria Ratu Semesta Alam yang akan melaksanakan musyawarah pastoral Keuskupan Sintang di tingkat paroki. Maka dengan ini pada sore hari ini, saya sebagai pastor kepala paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dengan ini menyatakan musyawarah pastoral paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dinyatakan dibuka dan dimulai.
5: Dalam sambutannya, Romo Isnadi juga berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi perkembangan paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang maupun untuk Keuskupan Sintang secara umum. Menurutnya, hasil musyawarah diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif dalam meningkatkan pelayanan pastoral dan kehidupan menggereja di tengah umat. Dian Ben Yuda melaporkan.
7: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan dari dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, antara lain di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kayang Utara, Ketapang, Sekadau, dan Kapuas Hulu, serta Sintang. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 17 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawati Fitri.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email protikapontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Ragam informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini. Dan pendengar, di Sintang sore ini, bagi Anda yang barangkali sudah memiliki rencana begitu ya untuk nonton. Nah, untuk nonton konser malam penutupan konser ya, ada konser The Bagindas. Nah, sebaiknya persiapkan segala sesuatunya. Kemudian pasti akan macet sekali. Nah, jadi barang-barang bawaan Anda kira-kira yang tidak penting untuk dibawa, sebaiknya jangan dibawa ya. Kalaupun dibawa, tetap hati-hati dan waspada.

0: Redaksi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19. Selain Freud dan juga Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, untuk sore hari ini ada beberapa cara bagaimana kita memilih tempat liburan begitu ya. Nah jadi cara menentukan destinasi liburan ya sesuai dengan budget kita juga. Nah jadi pendengar, pilihlah destinasi sesuai dengan biaya yang saat ini kita punya ya. Jadi tidak harus keluar kota begitu ya. Pilihlah tempat-tempat liburan yang berada di kota Anda gitu ya. Nah kemudian pendengar, pertimbangkan jarak biaya juga ya. Jarak dan biaya yang harus kita keluarkan. Nah lalu selain itu sesuaikan juga dengan jenis akomodasi. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan sebelum kita melakukan libur panjang ya. Nah selain itu juga prioritaskan aktivitas yang ingin dilakukan. Jadi setiap destinasi ini kan menawarkan berbagai aktivitas gitu ya. Nah jadi tidak semuanya harus Anda coba. Nah pilihlah aktivitas yang benar-benar ingin kita lakukan. Dan dengan begitu Anda juga bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:37, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk malam hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kehadiran Ketua Dekranas di Pontianak dinilai membuka peluang besar promosi ya untuk UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif Kalimantan Barat daerah. Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke Kota Pontianak dianggap menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi kerajinan dan produk unggulan Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Nah, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi mengatakan, kunjungan tersebut dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan industri kreatif, terutama dalam memperluas akses pasar dan promosi produk daerah. Nah, menurut Fahmi, perhatian dari Dekranas mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk kerajinan lokal sekaligus mendorong daya saing UMKM agar lebih siap menghadapi pasar nasional maupun internasional. Nah, kedepannya kita berharap dengan kehadiran para pejabat dan segala macam itu memberi kita keinginan menggerakkan UMKM, khususnya misalnya di setiap kantor-kantor itu disediakan kuliner, kemudian snack kita, jika perlu belanja pemerintah di situ juga. Jadi di kantor-kantor itu minimal ada beberapa toples makanan UKM. Jadi bela dan beli, bukan hanya bela saja harapnya di Pontianak. Nah, Fahmi menambahkan kunjungan Ketua Dekranas juga memberikan efek berganda terhadap sektor lain seperti pariwisata, perdagangan hingga jasa karena kegiatan berskala nasional mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, menurutnya keterlibatan pemerintah dalam menggunakan produk lokal menjadi langkah penting untuk membantu keberlangsungan UMKM daerah. Dengan dukungan nyata terhadap produk lokal, pelaku usaha akan lebih termotivasi meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, dalam momentum liburan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus 2026, Otorita Ibu Kota Nusantara IKN mengajak masyarakat untuk meninggalkan jejak hijau melalui aksi penanaman pohon di kawasan miniatur hutan hujan tropis MHHT IKN pada Jumat hingga Minggu 15 Mei 2026 hingga 17 Mei 2026. Nah, kegiatan ini pendengar menjadi bagian dari upaya menumbuhkan budaya cinta lingkungan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan konsep kota hutan di Nusantara. Nah, Otorita IKN menyiapkan 150 bibit tanaman yang mayoritas merupakan spesies endemik Kalimantan. Nah, seperti balageran, kemudian kapur, tengkawang, meranti, dan nyatoh. Nah, aksi penanaman ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh individu, keluarga maupun rombongan yang berkunjung ke kawasan IKN. Nah, pendengar, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Safitri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan di kawasan IKN. Nah, kita semua tahu bahwa IKN adalah kota hutan, artinya kota ini dibangun dalam ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan. Saya garis bawahi hutan hujan tropis Kalimantan karena dahulu kawasan ini memang merupakan ekosistem tersebut, ujarnya melalui keterangan tertulis. Nah, ia menegaskan bahwa konsep kota hutan tidak hanya dibangun dan dipelihara oleh pemerintah maupun otorita IKN, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nah, menurutnya kota hutan bukan sekedar proyek pembangunan, melainkan gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, otorita IKN membuka ruang partisipasi bagi seluruh pengunjung untuk ikut melakukan penanaman di area yang telah disediakan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengunjung, tetapi juga bagian dari upaya penghijauan dan pemulihan ekosistem di Nusantara.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini ketol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah menargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang operasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan operasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI

0: haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Ya, jamaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dhani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
1: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
2: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
3: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
2: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunlah para jemaah sebelum berangkat, sama-sama menjaga cuaca yang ingin berbentuk pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga akan menyebabkan haram, contoh menyebabkan haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selama selama campur ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala Musim 2025-2026.

0: partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
1: Yeah, I'm confident that we'll get.
2: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
2: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
0: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley

pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya kami hadirkan mimbar ragam agama Buddha ke ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Ya baik pendengar, kali ini Yaptra yang akan lanjut temani Anda ya di Sinta Menyapa malam ini. Dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan kami juga himbau ya untuk karena pendengar, karena memang saat ini juga lagi ramai banget, lagi padat banget ya. Ada band Debagindas juga yang turut meramaikan hari jadi Kota Sintang yang ke-664. Jadi memang harus berhati-hati, jangan ugal-ugalan juga di jalan. Usahakan setiap mau berbelokan, usahakan nyalain lampu sen. Jangan lampu sennya sebelah kiri, ntar beloknya sebelah kanan, jangan ya. Ini bisa menyebabkan kendaraan kita, pengendaraan lain itu bingung ya, bisa menyebabkan kecelakaan juga. Jadi memang harus berhati-hati, karena memang malam ini lagi padat banget ya. Dan tentunya pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan kita awali dengan mini drama ya, drama radio yang berjudul Pasar Ilmu. Waduh, ini akan asik ya. Ya, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Tapi sebelumnya kita nikmati satu lagu berikut ini.

0: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.

0: kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
1: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
2: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
1: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik, biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Pendengar, minggu tadi telah kita ikuti bersama satu drama radio yang berjudul Pasar Ilmu ya. Ini produksi dari RRI Makassar. Dan pendengar, tidak terasa sudah di jam 20 lebih 11 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu ya, di ragam budaya Melayu ke ruang dengar Anda malam ini pendengar, hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga nanti pada pukul 21 hingga di pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Ya, Yaptro juga akan temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kembali kami ingatkan bagi Anda ya, mungkin saat ini tengah bersiap-siap juga ingin menyaksikan band The Bagindas ya, yang memang turut memeriahkan hari jadi Kota Sintang malam ini. Pastinya juga sedang ramai banget juga ya di Sintang. Tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan selanjutnya pendengar ya, kita dengarkan lagu-lagu Melayu di ragam budaya Melayu malam ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sinta. Masih kami hadirkan ya rangkaian lagu-lagu Melayu ke ruang dengar Anda di Ragam Budaya Melayu malam ini, pendengar, hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Yang masih bersama saya Yoptro, temani Anda pendengar di Sintang malam ini. Tentunya jika Anda mendengar backsound ini, kita masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, baik pendengar, untuk lagu-lagu yang bisa Anda request malam ini, kita ada lagu Harus Malam Ini dari miliknya Mayang Sari. Mengapa Saling Terluka dari miliknya Inka Kristi. Percayalah Kasih dari Vina Panduwinata. Terus ada lagu Ayah ya dari miliknya The Mercies. Dan kita juga ada lagu Hari Yang Indah Ini dari Rinto Harahap. Biarlah ku cari jalan hidupku dari miliknya di Nia Daniati ya, Rusanaya dengan lagunya Sayang. Biarlah ku cari jalan hidupku. Oh ini tadi sudah ya. Dari miliknya Nia Daniati ya. Seberkah Sinar dari Nikardila bisa Anda request. Lelah dari miliknya Nafa Urba. Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa. Kau Tercipta dari Tulang Rusukku dari Maya Angela. Dan tentunya ada lagu dari miliknya Ebit Giade juga yang bisa Anda request mendengar. Ya ini lagu-lagu yang bisa Anda request ya di ruang rindu kita malam ini. Oke, lagu terakhir yang bisa Anda request juga ada Permata Hati ya, dari miliknya Bruri Marantika featuring Dewi Yul. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar. Dan bagi Anda yang mungkin kebetulan ya suka juga sama playlist kita malam ini, untuk lagu-lagu yang sudah kita siapkan, langsung aja Anda bisa ikutan request lewat WhatsApp di 0857 500 4740. Dan juga di line telepon di 0565 247 74. Ya, mengawali kebersamaan kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904 yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang

terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

0: Bingung deh, mau kurban tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga, pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang,
0: kenapa
1: pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat, takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya? Kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus, kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun, sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, nggak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet nggak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya Bang, yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu malam ini. Tentunya masih bersama saya Yatro juga. Dan tentunya malam ini juga lagi ramai di Sintang, karena malam puncak juga ya, dalam memeriahkan ulang tahun hari jadi kota Sintang yang ke-664. Dan malam ini juga ada band The Bagindas ya, yang ikut memeriahkan hari jadi kota Sintang. Dan tentunya kita malam ini seru-seruannya di studio aja ya. Dan pendengar, malam ini sepertinya line telepon lagi tidak bisa ya digunakan. Dan Anda juga bisa ikutan request di Ruang Rindu kita malam ini, bisa lewat WhatsApp di 0857 500 4740. Atau bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya di telepon, di WhatsApp saja ya bisa. Oke, semoga ada yang bisa masuk juga di line telepon, karena kita juga lagi live juga di TikTok nih ya. Atau kita kita off dulu ya mungkin ya di TikTok, karena ini ada yang request yang bergabung juga nih, tapi di komputer kita nggak muncul ya notifnya. Tapi ya terus mau bacain juga nih yang sudah ikutan bergabung, karena kita lagi live juga di TikTok. Oke, selamat malam Bang, ini dari Suryadi di Riam Tapang, Kecamatan Silatulu. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung ya. Suryadi di Riam Tapang, Kecamatan Silatulu, warga Riam Tapang semuanya. Ada Lamsia juga tadi request lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Ini lagunya Pruri Marantika bukan ya? Karena tadi Yatro cariin lagunya, adanya dari Bruri Marantika. Kasihan teh Mas gak bisa pergi ke pameran malam ini. Iya nih, kita di studio aja ya malam ini ya. Selamat malam Bang, salam dari Semuntai Belitung. Kita request lagu Gelas-Gelas Kaca katanya. Gelas-Gelas Kacanya lagi gak di playlist malam ini, tapi adanya Biarlah ku cari Jalan Hidupku dari miliknya Nia Daniati. Ini lagu yang bisa Anda request.

Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Baik, rekan, itu tadi lagu dari miliknya Nia dan Niyati, Biarlah Aku Cari Jalan Hidupku. Dan bagi Anda yang mau ikutan bergabung bersama kita, silakan di WhatsApp. Tapi di WhatsApp ini belum ada notifnya nih ya, di belum ada notif yang ingin bergabung gitu ya. Jadi Yaptro juga belum bisa nih nerima di line teleponnya. Sayang sekali. Dan bagi Anda juga yang mau ikutan bergabung, sementara kita typing di ini aja ya, di WhatsApp saja ya, karena di line telepon kita juga belum bisa digunakan juga. Sayang sekali. Kalau di handphonenya memang ada nih ya yang sudah ikutan bergabung juga, tapi kita belum bisa nerimanya juga ya. Sayang sekali. Dan bagi Anda yang mau ikutan bergabung, kita masih ada lagu Mayang Sari ya, Harus Malam Ini, Inka Kristi, Mengapa Saling Terluka, terus Percayalah Kasih dari Vina Panduwinata, Hari Yang Indah Ini dari Rinto Harahap, Sayang dari Yunisara, Seberkah Sinar dari Nika Ardila, Lelah dari Napa Urba, terus ada juga lagu Diambisesa, Mengapa Tak Pernah Jujur, Kau Tercipta dari Tulang Rusukku kah? Dari miliknya Maya Angela, dan Kupu-Kupu Kertas dari miliknya Ebir Giade. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar di ruang rindu kita malam ini. Terima kasih semuanya. Ya, masih setia juga bersama kami ya. Dan bagi Anda yang mau ikutan bergabung, masih kita tunggu. Oke, ada satu WhatsApp yang masuk, datangnya dari Bu Bilin di Lempa. Selamat malam Bang Yaptro, dari Bu Bilin di Lempa ya, request lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Setina di Tempunak, semoga dia cepat sembuh, amin. Semoga Setina cepat sembuh ya. Buat Bang Yaptro, semoga sehat selalu. Terima kasih buat Bu Bilin di Lempas, semoga Bu Bilin juga sehat selalu ya, semoga selalu diberkati juga. Oke, pendengar, bagi Anda yang mau ikutan bergabung, masih kita tunggu. Sementara kita WhatsApp-an dulu ya, karena di line telepon juga masih belum ada notifnya ini ya. Jadi Yaptro juga belum bisa terima di line telepon juga, sayang sekali. Padahal di teleponnya banyak nih ya yang nelpon, tapi Yaptro belum bisa terimanya ya. Terima kasih semuanya. Bagi yang mau ikutan bergabung ya, silahkan typing dulu ya, kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya baik pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Inka Christy ya, Mengapa Saling Terluka. Dan ini ada yang mau bergabung juga, kita bacain dulu ya. Dari Agus Susanto yang kirim salam bang dengan keluarga di Celemu ya, Kutengah-Tengah, Kabupaten Sintang. Oke siap, terima kasih Agus Susanto sudah ikut bergabung. Terus ada Adinda Sonata juga yang ikutan bergabung, katanya request lagu Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Tapi kita cariin Hati Yang Luka tadi ya, hari-hari ngopi. Waduh, kita malam ini belum ngopi nih ya, kebetulan. Request lagunya apa tadi ya? Poppy Mercury ya, Surat Undangan. Oke baik. Nah pendengar, bagi Anda yang mau ikutan bergabung silakan ya. Kita kebetulan malam ini belum bisa terima telepon juga. Di WhatsApp juga belum ada nih notifikasinya yang sudah ikutan bergabung. Karena kita di komputer kita ya belum ada notifikasinya di WhatsApp. Dan bagi Anda yang mau ikutan bergabung silakan di typing dulu ya, atau diketik aja di WhatsApp kita mau request lagu yang mana. Kebetulan malam ini masih ada lagu Nike Ardila, Sebar Kasinar, Harus Malam Ini dari miliknya Mayang Sari, Percayalah Kasih dari Pina Panduwinata, Hari Yang Indah Ini dari Rinto Harahap, Sayang dari Yunisara, Lelah dari Nafa Urba, Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Pisesa, Kau Tercipta dari Tulang Lusuku dari Maya Angela, dan Kubu-Kubu Kertas dari miliknya Ebit Gade. Ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request di ruang rindu kita, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Masih temani Anda di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Ruang berbagi rindu, memberi lewat lagu. Dan Yetro mau bacain juga nih yang sudah ikutan bergabung. Ya, yang mau ikutan bergabung lewat WhatsApp ini sepertinya belum bisa kita terima juga ya, karena memang line telepon juga sedang bermasalah. Jadi bagi yang mau ikutan bergabung, silahkan ketik aja di WhatsApp mau request lagu apa malam ini. Kebetulan kita juga masih ada lagu Rinto Harahap ya, Hari Yang Indah Ini. Ini juga lagunya sudah di request tadi ya. Terus ada Kupu-Kupu Kertas dari miliknya Birgi Ade yang sudah di request sama Petra tadi ya. Terus ada Kedai Kopi Tarik Sintang. Waduh, request lagunya harus malam ini. Waduh, terima kasih yang sudah ikut bergabung ya. Dan kita juga ada lagu nih ke Ardila nih ya, Seberkas Sinar, Vina Panduwinata, Percayalah Kasih, Sayang dari Yuni Sara, Lelah dari Napa Urba, sama Mengapa Tak Pernah Jujur dari miliknya Dian Piscesa. Oke, baik, terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung juga, yang dimana lagu ini juga sudah siap kita nikmati juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memberi lewat lagu. Ya, bagi Anda pendengar yang mau ikut bergabung silahkan ya. Kebetulan malam ini cuma bisa lewat WhatsApp aja. Bagi yang mau ikut bergabung silahkan ketik aja ya di WhatsApp kita di 085750004740. Ini di WhatsApp kita, karena memang line telepon juga masih belum bisa digunakan, masih diperbaiki juga ya line telepon kita. Oke, malam ini masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

tanda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, baik pendengar, masih kita masih temani Anda ya di Ruang Rindu malam ini, tentunya masih bersama saya Yotro juga. Silakan bagi Anda yang mau ikut yang kembali bergabung bersama kita. Kebetulan malam ini memang di WhatsApp-nya juga Yotro belum bisa nerima di telepon juga. Jadi bagi Anda yang mau ikut yang bergabung, silakan diketik aja ya di WhatsApp kita di 0857 500 4740 ya di WhatsApp. Nah, kalau di line teleponnya memang sedang diperbaiki juga, jadi kami mohon maaf ya bagi Anda yang belum bisa ikutan request ataupun nelpon kita malam ini di Ruang Rindu. Oke, baik ya, Tro mau bacakan juga yang sudah ikutan bergabung ini ya lewat WhatsApp kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang penyiarku yang ganteng katanya. Bang, tolong putarkan lagu dari miliknya Rati Purwasi, Hujan Turun Lagi. Salam dari ya Gunawan ya di Masuka. Oke, baik. Karena tadi lagu Rati Purwasinya kita cariin yang judulnya Hujan Turun Lagi, ini sepertinya lagunya belum ada ya. Jadi kita ganti telepon Rindu, masih dari miliknya Rati Purwasi. Terima kasih ya buat M. Gunawan ya di Masuka yang sudah ikutan bergabung. Terima kasih. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung, masih kita tunggu di WhatsApp di 0857 500 4740. Oke, ini ada Deskia ya yang katanya tadi request lagunya Seberkas Sinar dari miliknya Nike Artila. Ada Rido juga di Kapuas Hulu ya, katanya request lagunya Diampisesa. Diampisesa, mengapa tak pernah jujur ya. Terima kasih semuanya sudah ikutan request dan juga bergabung, walaupun malam ini memang belum bisa terima line telepon ya. Oke, baik, kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oke, pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Nike Ardila yang barusan kita dengerin ya, Seberkah Sinar. Dan kita juga masih ada lagu Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa, Percayalah Kasih dari Vina Panduwinata, Sayang dari Yunisara, dan Lelah dari miliknya Nafa Urba. Ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request, silakan. Bagi Anda ya mungkin masih ingin ikutan ya, gabung di Ruang Rindu kita malam ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan, karena kebetulan line telepon kita juga lagi sedang diperbaiki juga. Jadi sayang sekali ya bagi Anda yang mau ikutan bergabung lewat line telepon belum bisa ikutan bergabung. Ya tapi Anda bisa ikutan juga lewat WhatsApp di 0857 500 4740.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik pendengar, tidak terasa sudah di jam 22.57 menit waktu Indonesia Barat. Untuk di Ruang Nindu kita malam ini sepertinya juga ya harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan gabung request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ya jazz music juga ke ruang dengar Anda di Sintang malam ini dari pukul 23 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Ya, selamat tidur, selamat beristirahat, dan selamat bermalam minggu juga ya bagi Anda yang mungkin saat ini sedang bermalam mingguan. Dan atau bagi Anda juga yang sudah mau tidur juga ya, jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya. Pastikan juga untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman. Pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman. Pastinya ini untuk kebaikan Anda juga. Dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga, mungkin habis nonton konser juga ya, karena ada De Baginda juga yang turut meramaikan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 juga. Jadi tetap berhati-hati di jalan, semoga Anda sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

kasihan ya kamu, belum makan. Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, itu kucing sini kak? Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan. Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga. Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.

Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm, namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

Ketika seorang pria sedang melewati gajah, dia tiba-tiba berhenti, bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri. Ya, kata pelatih, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka, jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri. Pria itu terheran-heran, hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka, tetapi mereka percaya bahwa mereka tidak bisa. Mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

Mika pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Alkisah seorang tukang kayu tua yang sudah bekerja puluhan tahun mulai merasa jika tubuhnya sudah semakin tua untuk bekerja. Ia lalu memantapkan diri untuk berbicara dengan mandornya tentang rencana untuk pensiun. Mendengar rencana pensiun itu, sang mandor menjadi sedih sebab tukang kayu yang hendak pensiun itu merupakan tukang kayu terbaiknya. Mandor lalu mengizinkan tukang kayunya pensiun setelah menyelesaikan satu proyek lagi. Beberapa minggu kemudian datang sebuah proyek baru untuk membuat rumah. Tukang kayu tua yang hendak pensiun dipasrahi sebagai penanggung jawab. Ia diberi kebebasan membuat bangunan itu sesuka hatinya. Setelah tahu proyek terakhirnya adalah sebuah rumah, tukang itu menjadi jengkel sebab rumah memakan waktu yang cukup lama untuk selesai. Ia pun bekerja malas-malasan dan membuat rumah dengan asal-asalan. Bahan-bahan yang digunakan pun tidak diteliti kualitasnya. Ketika rumah itu selesai, sang mandor mendatangi si tukang kayu tua dan berkata, "Rumah yang kamu bangun itu adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih telah bekerja dengan baik." Kisah proyek terakhir si tukang kayu ini memberitahu kita bahwa dalam kondisi apapun, konsistensi untuk memberikan yang terbaik harus tetap terjaga. Jangan sampai apa yang si tukang kayu tua alami juga terjadi pada kita. Dengan segala kerja kerasnya dan dedikasinya yang luar biasa, ia selangkah lagi akan mendapatkan reward untuk semua jerih payahnya. Akan tetapi, ujian terakhir tidak dapat dilewatinya dengan baik, yang kemudian berimbas pula dengan reward yang ia peroleh menjadi tidak maksimal.

Gajah yang diikat tali. Seorang lelaki berjalan melewati kem gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Semua yang menahan mereka untuk keluar dari kem adalah hanya seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutus tali untuk melarikan diri dari kemah atau kem tersebut. Mereka dapat melakukan ini dengan mudah, tetapi sebaliknya mereka tidak bekerja keras sama sekali. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka kecil, kami mengikat mereka ke masa kini dengan seutas tali berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan dapat menangkapnya sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari kem adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Jadi, pesan moralnya yaitu tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda. Selalu percaya bahwa apa yang ingin Anda capai adalah mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan.

Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istri bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka kepala ayam." Suami menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya, ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya, Yah, atas cinta dan kasih sayangmu," ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh sosok ayah kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab.

Suatu ketika seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama penembang pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat kamu! Kuat sekali, bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kaya yang merupakan atasannya. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari pohonnya semakin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak yang kamu gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang keras, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini.

Ya, pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang Mudara hari ini Minggu 17 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini saya Asri dan ada rekan saya Dimas di MCR yang akan menemani Anda edisi siarnya hari ini Minggu 17 Mei 2026 dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya pendengar di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Kristen. Kemudian dilanjutkan dengan Buletin Sepekan, ada kabar dari Kalbar, kemudian ada Warta Berita Sentral, Suara Warga, dan nanti akan dilanjutkan dengan siaran langsung lagu rohani dan juga siaran langsung ibadah hari Minggu. Dan pendengar di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Kristen, yang mana hari ini bersama Pendeta Ezra Gabriel Nehemia Ranti MTH dengan tema ataupun dengan judul kebenaran firman Tuhan yaitu hidup dalam kemenangan. Namun sebelum kita dengarkan bersama, akan kami hadirkan terlebih dahulu lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda.

Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga dengan ucapan syukur. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, belas kasihannya sampai selama-lamanya. Mazmur 118 ayat yang ke-28, Engkau Tuhanku dan aku hendak memujimu, Engkau Tuhanku aku akan meninggikanmu. Mazmur 100 ayat 4, masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Mazmur 50 ayat yang ke-23, barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan ruang dengar Anda Mutiara Pagi Agama Kristen. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di Mutiara Pagi Agama Kristen kita pagi ini bersama dengan Pendeta Ezra Gabriel Nehemia Ranti MTH dengan perikop ataupun satu kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup dalam kemenangan. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi.
2: Shalom, selamat pagi.
1: Oh, mungkin bisa didekatkan lagi sedikit lagi mic-nya. Oke. Bagaimana, sehat ya Pendeta Ezra ya?
2: Puji Tuhan, sehat dalam kasih karunia Tuhan.
1: Oke. Tema kita hidup dalam kemenangan. Ya, silakan.
2: Baik, selamat pagi pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam siaran Mutiara Pagi Agama Kristen pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Terdapat di dalam Roma 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Roma 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita nantinya. Namun mari kita berdoa. Kami naikkan syukur padamu ya Bapa, karena pagi ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan berkenan untuk menghadirkan kami kembali dalam siaran Mutiara Pagi Agama Kristen untuk dapat kami merenungkan kebenaran firman-Mu yang dapat memberkati kami. Kami berdoa Tuhan, naungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menikmati perenungan kami pada pagi hari ini dan diberkati di dalamnya. Kami mempertaruhkan waktu ini dalam tangan pengasihan-Mu, biar kasih dan kemurahan-Mu nyata bagi kami dan kehendak-Mu jadi dan memberkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5 yang berbunyi demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini adalah hidup dalam kemenangan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di masa-masa penantian ini kita perlu membahas tentang kemenangan atas dosa. Karena tidak dapat dipungkiri kalau dalam kehidupan sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah dipilih Allah dan diselamatkannya dan diangkat menjadi anak-Nya, serta saat ini kita diutus sebagai hamba-Nya untuk menjadi saksi-Nya,

terjebak kembali dalam hal-hal yang dikategorikan sebagai dosa kecil yang dianggap sepele. Ada sebagian orang mengatakan, ah, cuma menipu sedikit kok, enggak apa-apa. Itu kan demi kebaikan. Namun, tanpa kita sadari, justru hal-hal yang dianggap kecil inilah yang seringkali membawa kita kepada keterikatan akan dosa. Dan kita masih sering jatuh. Meskipun akhirnya kita dapat bangkit oleh karena pertolongan Tuhan. Namun saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga sadari kalau ada juga hamba-hamba Tuhan yang ketika jatuh dalam dosa tidak mampu untuk bangkit lagi. Bahkan merasa nyaman dengan keadaannya, terus hidup di dalam dosa, bahkan menikmati dosa itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita dibawa untuk memahami pokok-pokok kebenaran yang dapat menolong kita untuk hidup berkemenangan atas dosa sesuai dengan yang diajarkan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 dalam perikop ini. Paling tidak ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari untuk hidup dalam berkemenangan di masa-masa penantian ketika saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu tidak boleh hidup lagi di dalam dosa. Yang pertama adalah tidak boleh hidup lagi di dalam dosa, dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mengapa sehingga kita tidak boleh bertekun atau hidup lagi di dalam dosa? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus memberi satu alasan. Kita telah mati bagi dosa, ayatnya yang kedua B. Ya. Saudaraku, Paulus memakai metafora mati untuk menggambarkan pemisahan total dari kuasa dosa. Dikatakan kita telah mati, itu berarti terlepas dari dosa. Lebih tepatnya, dapat kita katakan menghilangnya kekuatan dosa itu dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 6 ayat 7 dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dengan demikian, manusia lama kita yang dikuasai oleh dosa juga telah mati. Dan kita telah bebas dari kuasa dosa itu. Paulus juga menghubungkan dengan baptisan dalam ayatnya yang ketiga dari perikop ini. Dikatakannya bahwa baptisan menyatakan penyatuan kita dengan Kristus. Dan dapat kita lihat juga perbandingannya di dalam kitab-kitab yang lain. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13 misalnya. Yang kemudian membuat kita mendapat bagian dalam karya penebusannya. Yaitu saat kita dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus dan menjadi miliknya, maka apa yang terjadi di dalam dia juga sah di dalam kehidupan kita. Kita bahkan disebut telah dikuburkan bersama Kristus dan mati bagi dosa. Dengan kata lain, saudaraku yang saya kasih dalam percaya, orang percaya terlibat dalam peristiwa sejarah penebusan, yaitu di mana Kristus mati, mereka juga turut mati, dan kematiannya adalah kematian atas dosa. Di sini Paulus sedang menunjukkan relasi antara baptisan dengan karya Kristus melalui kematian.

0: Kematian yang dimana kebangkitan Kristus tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga memberi kuasa yang menghidupkan orang berdosa kepada hidup yang baru. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pertobatan orang percaya yang ditunjukkan melalui baptisan membuat mereka mengalami kuasa penebusan Kristus. Dengan demikian, kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya memberikan keteladanan, tetapi lebih jauh daripada itu, memberikan kuasa yang menghidupkan orang berdosa ke dalam hidup yang baru, yang tidak dikuasai oleh dosa lagi. Jadi, saudaraku, istilah telah mati di sini dijelaskan oleh Paulus untuk menunjukkan kepada orang percaya di Roma bahwa ketika mereka hidup di dalam Kristus, maka kematian Kristus membuat dosa tidak lagi berkuasa atas mereka, tetapi mereka juga tidak dapat lagi kembali hidup di dalam dosa. Sebagaimana Kristus telah mati satu kali untuk dosa itu. Saudaraku, di masa penantian ini, kita harus membawa hidup kita berkemenangan, tidak dikuasai oleh dosa lagi. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, menyatakan bahwa persekutuan dengan Kristus itu penting untuk menjaga kehidupan kita supaya berkemenangan. Ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Paulus menunjukkan adanya persekutuan yang erat dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Orang percaya seharusnya jangan lagi menghambakan diri terhadap dosa. Sehingga orang percaya yang berada dalam persekutuan dengan Kristus terbebas dari kuasa dosa yang dahulu membelenggu kehidupannya. Dan sikap nyata dari persekutuan dengan Kristus itu ialah tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman atau ketidakbenaran. Kita berbuah bukan karena rajin membaca Alkitab atau firman, melainkan karena rajin melakukan, mempraktekkan, mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita akan rajin untuk mewujud nyatakan akan pesan firman itu ketika kita dekat dengan Tuhan dan tekun mempelajari firman-Nya. Artinya, kita tidak dapat menghasilkan apa-apa atau tidak dapat menang atas dosa tanpa adanya persekutuan yang erat dengan Kristus. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki persekutuan yang intim, yang erat dengan Kristus. Dan salah satu indikator bahwa kita memiliki persekutuan dengan Kristus melalui perenungan firman Tuhan ini dan melalui doa kita, bahkan kita selalu waspada, berjaga-jaga terhadap pengaruh dosa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa sehingga firman Tuhan, doa menjadi sedemikian penting dalam persekutuan kita bersama dengan Kristus? Karena firman Tuhan sendiri mencatat bahwa iblis berjalan seperti singa yang mengaum-aum di sekeliling kita untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Banyak anak-anak Tuhan yang ketika merasa sudah aman secara rohani, mulai berkurang waktu-waktunya bersekutu dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan karena alasan capek. Lalu absen, tidak mau berdoa, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk mempengaruhi. Jadi saudaraku, tetaplah bertekun di dalam doa dan di dalam pengajaran akan firman Allah. Yang ketiga, yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini untuk membawa kita dalam hidup yang berkemenangan, yaitu tidak membiarkan dosa menguasai tubuh kita. Tidak membiarkan dosa menguasai tubuh kita. Ayatnya yang ke-12. Bagaimana supaya dosa tidak menguasai kita atau tidak menguasai tubuh kita? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada cara lain, tidak ada hal lain yang dapat membebaskan kita dari penguasaan dosa atas tubuh kita itu selain daripada kita menyerahkan segenap eksistensi kehidupan kita kepada Allah. Tubuh kita ini untuk menjadi alat Tuhan. Dengan menyadari bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita pribadi sendiri. Sebab apa? Dia yang telah menebus kita dengan darahnya adalah memiliki kehidupan kita, maka kita akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seseorang menyadari bahwa seluruh hidupnya tidak berarti apa-apa tanpa Yesus, maka akan nampak sikap yang menyerahkan diri secara total untuk Tuhan dalam berbagai aspek kehidupannya. Seperti pemazmur, kerinduannya yang terutama adalah berada di pelataran Tuhan. Demikian orang-orang yang telah menjadi milik Kristus, tidak ada kerinduan yang paling istimewa selain berada bersama dengan Tuhan. Waktu untuk mendengarkan firman, membaca firman, meneliti firman adalah waktu yang terindah baginya. Prioritas hidup kita adalah belajar tentang kebenaran Allah. Tenaga dan segenap kekuatannya akan selalu diberikannya untuk melayani Tuhan tanpa mengenal lelah, karena Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan. Dan apapun yang ada padanya, harta kekayaannya akan senantiasa dijadikannya sebagai alat untuk dapat melayani Tuhan. Sebab ia sadar bahwa ia hanya saluran dari berkat-berkat Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita dapat hidup berkemenangan di dalam dosa yang telah kita renungkan dari firman ini, tiga hal, yaitu yang pertama, tidak berdiam dalam dosa. Yang kedua, memiliki persekutuan yang baik dengan Kristus. Dan yang ketiga, tidak membiarkan dosa menguasai hidup dan tubuh kita. Maka sekarang ini, sebagai satu respon di hadapan Tuhan, maukah, bersediakah saudara setelah memasuki dan menjalani hidup kita hari ini, dan bahkan hari-hari yang ada di depan, kita akan selalu bertekun dalam doa dengan sungguh-sungguh, dan kita akan selalu punya komitmen dalam hidup kita, tiada hari tanpa belajar firman Tuhan untuk dapat hidup berkemenangan atas dosa, sehingga lewat kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian, nama Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi alat di tangan Tuhan, seperti yang dikatakannya bahwa jadilah saksiku bagi dunia ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di masa-masa penantian ini, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadikan hidupmu bejana yang indah bagi kemuliaan Tuhan, menjadi saksi yang hidup untuk kebenaran, dapat dirasakan oleh banyak orang, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita didapatinya setia, dan kita akan dapat dibawanya ke tempat yang telah disediakannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Amin.
1: Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya, semoga menjadi berkat untuk kita semua.

Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, mensyukuri berkat firman yang telah menjadi bahagian kita pada pagi ini. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena di pagi yang indah ini, ketika fajar menyingsing dan kami bangun dari tidur, Engkau berkenan membawa kami di pelataran-Mu untuk pagi ini kami menikmati kebenaran-Mu. Terima kasih untuk uraian kebenaran-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami pagi ini. Kami meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami meyakini dengan firman yang dapat kami peroleh pagi ini, jalan hidup kami akan dapat kami lalui di dalam kekuatan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua pemirsa yang mengikuti pelayanan ini dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup yang mereka hadapi saat ini dan seterusnya senantiasa mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tuhan mendengar setiap doa-doamu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat

Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat yang ke-23.

31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Beberapa orang juga kehilangan motivasi hidup karena merasa ia hidup sendirian di dunia ini. Tentu hal ini tidak tepat. Allah kita adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu setia bersama kita. Kita perlu menyingkirkan pikiran buruk bahwa Tuhan meninggalkan kita.

0: Sobat pagi pendengar masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan ruang dengar Anda Mutiara Pagi Agama Kristen. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ruang dengar Anda Buletin Sepekan.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mendengar berikut ini kami hadirkan Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 disampaikan oleh Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 17 Mei 2026. Disampaikan Dina Triana dan Dian Beni Yuda.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi sebanyak 141 stan yang terdiri dari pedagang kaki lima, 51 stan, UMKM 65 stan, dan otomotif sebanyak 20 stan memadati Kompleks Stadion Baning Sintang, memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang 7 hingga 16 Mei 2026. Ketua Panitia Pameran Ekonomi Kreatif, Kuliner, Festival Musik, dan Panggung Hiburan yang juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan hari lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi.
4: Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah perayaan hari lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah ini menciptakan sebuah ekosistem yang mempertemukan kreativitas warga dengan peluang pasar.
3: Peristiwa selanjutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu merilis hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan dua tersangka berinisial MH dan inisial ICF di wilayah Putu Sibau. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di Jalan Angkasa Pura, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putu Sibau Selatan pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, petugas lebih dahulu mengamankan MH yang kedapatan mengambil paket berisi 5 plastik klip diduga sabu. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap ICF yang diduga berperan menyerahkan paket narkotika tersebut menggunakan sebuah mobil putih. Saat melakukan penggelapan di rumah tersangka di Jalan Sibat, Desa Hilir Kota, Kecamatan Putu Sibau Utara, petugas kembali menemukan 9 paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa alat hisap, kaca pirek, pipet, telepon genggam, kunci mobil, serta satu unit mobil putih yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Kapuas Hulu guna menjalani proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.
2: Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Sintang bekerjasama dengan berbagai pengurus masjid di Sintang memastikan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan sepak bola Stadion Baning Sintang pada Rabu 27 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang, Budi Harto, mengatakan pihaknya masih melakukan persiapan secara teknis dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan tersebut. Wakil Ketua 1, Haji Sun Pranoto, menjelaskan pihaknya akan menghadirkan pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah, Al-Habib Hasan bin Alwi Al-Idrus, yang akan bertindak sebagai khotib Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Kabupaten Sintang mulai mempersiapkan kesediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Salah satu peternak lokal Desa Telaga 1 Kecamatan Binjai Hulu, Ali, mengatakan permintaan masyarakat terhadap sapi kurban terus terlihat setiap tahunnya. Ia pun telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saat ini, ia lebih fokus pada usaha pengemukan sapi untuk memenuhi stok. Ali membeli sapi dari sejumlah peternak di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Sintang maupun dari daerah lain seperti Skadau dan juga Ketapang.
5: Wah, gak lama aku tuh. Ya. Lama gak sapi tuh, mulai tahun berapa itu sampai itu. Kalau ada orang jual jauh tuh saya datangin, beli.
6: Di tahun lalu itu bisa jual sapi untuk kurban tuh bisa berapa, Pak?
5: 5 ekor kemarin.
6: Biasa ngambil kemana, Pak, selain di Sintang?
5: Oh, ke Belintang ini aku ini. Kalau di sini udah enggak ada lagi di sini V2 itu.
6: Kalau ini kisaran harganya itu mulai dari berapa sih, Pak?
5: Kalau ini biasa kalau orang masuk lagi kan 20-an.
6: Sampai berapa, Pak? Kalau paling mahalnya, paling besarnya dia?
5: 26.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi mengapresiasi penyelenggaraan ajang Porseni OSN, FLS 3N, dan O2SN tahun 2026 jenjang SD tingkat Kecamatan Pinang Utara yang dipusatkan di Kompleks SD Negeri 8 Keninjal 8 hingga 13 Mei 2026. PLT Kabid Dikdas Sahlandik menyampaikan apresiasi kepada K3S Kecamatan Pinang Utara atas terselenggaranya event tahunan tersebut. Sahlandik berpesan agar para peserta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan menjalin persaudaraan antar peserta. Ia juga berharap Porseni ini dapat mewadahi bakat, minat, dan potensi siswa di bidang sains, olahraga, dan seni, meningkatkan prestasi, sportivitas, dan solidaritas antar peserta, serta membangun karakter disiplin dan meningkatkan kesehatan fisik.
3: Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang tengah mendorong pembentukan unit khusus penanganan drainase di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim guna mempercepat penanganan genangan air di wilayah Kota Sintang. Unit tersebut nantinya akan difokuskan untuk menangani persoalan drainase serta kondisi teknis di lapangan agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan terarah. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan pembentukan unit tersebut saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, konsep unit penanganan drainase itu cukup pada sistem yang diterapkan di DKI Jakarta melalui Tin Oranye yang bertugas menangani saluran air, sungai, hingga kebersihan lingkungan. Ia menjelaskan, usulan pembentukan unit tersebut nantinya akan diajukan kepada Bupati Sintang dan dikonsultasikan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat segera direalisasikan. Menurut Roni, keberadaan unit khusus ini diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan genangan air yang selama ini kerap terjadi di sejumlah titik di Kota Sintang. Dengan adanya tim khusus, berbagai persoalan teknis di lapangan dapat langsung ditangani tanpa harus menunggu proses yang panjang.
7: Untuk teman-teman di dinas membentuk unit, jadi semacam ada unit UPT lah, kalau di PU ada UPJJ, kalau mungkin nanti di Dinas Perkim memiliki unit sendiri untuk penanganan drainase dan lain-lain. Acuannya daerah mana yang bisa kita contoh terhadap pembentukan unit ini, salah satunya yaitu DKI Jakarta. Yang kita tahu di sana ada tim oranye ya, menangani drainase, kali, sungai, dan lain-lain. Nah ini juga kita akan bentuk di Sintang, segera mereka akan buat lahan staf untuk naik ke Pak Bupati dan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi. Nanti kalau memang ini keluar, seharusnya karena kejadian-kejadian taktis yang kemudian itu bisa cepat langsung ditangani karena memang ada unit yang memang menangani terkait dengan drainase.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah melalui kegiatan asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi tahun 2026 yang digelar di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan kegiatan asistensi tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim dari BPKP yang hadir memberikan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Sintang. Kartius menegaskan korupsi bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan alat ukur yang objektif guna memastikan upaya pencegahan korupsi dapat berjalan secara efektif.
8: Kita butuh alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kita supaya bisa berjalan dengan efektif. Indeks efektivitas pengendalian korupsi atau nanti lebih sering didengar IEPK hadir sebagai instrumen tersebut. IEPK bukan hanya sekedar angka atau nilai di atas kertas, melainkan cerminan dari kapabilitas pengelolaan risiko korupsi kita. Yang kedua, kesehatan budaya organisasi dalam menolak praktik gratifikasi dan suap. Yang ketiga, keefektifan penanganan kejadian korupsi jika hal tersebut terjadi.
3: Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 berlangsung meriah yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang. Perayaan diawali dengan upacara peringatan Hari Jadi yang diikuti oleh pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, ASN, serta tamu undangan lainnya dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Tema Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini adalah Sintang Kota Bersama, yang merupakan singkatan dari Bersatu, Asri, dan Maju. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan harapannya agar Kota Sintang yang telah berusia lebih dari setengah abad ini dapat terus menjadi kota yang aman, terbuka, dan nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Melalui tema tersebut, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat, indah, dan juga nyaman. Dalam upacara tersebut, turut dihadirkan duplikat burung Garuda yang dibawakan oleh Ikatan Basudara Maluku Kabupaten Sintang, disertai pertunjukan barongsai serta pemotongan tumpeng di akhir acara. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan makan seprahan agung dan seprahan anak negeri di Pendopo Bupati Sintang.
9: Kota Sintang akan terus menjadi kota yang terbuka bagi semua orang, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan apapun. Selain itu, tema Hari Jadi tahun ini juga ingin memberikan semangat kepada kita semua untuk mewujudkan Kota Sintang yang memiliki lingkungan yang asri, sehat, indah, nyaman, dan membahagiakan.
2: Untuk mengantisipasi penyebaran virus hanta, pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, telah menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan virus hanta tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, Sudarso, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menyebarluaskan informasi berupa sosialisasi terkait pencegahan dan deteksi virus hanta. Pihaknya melakukan sosialisasi mengenai respons penyakit virus hanta kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di 23 puskesmas wilayah Kabupaten Kapuasulu. Sudarso menuturkan, Dinas Kesehatan Kapuasulu telah meneruskan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang kewaspadaan penyakit virus ke 23 puskesmas.
3: Peristiwa selanjutnya datang dari Kabupaten Sekadau. Polres Sekadau menyerahkan 2 buah traffic cone untuk membantu pengamanan di sekitar lokasi Gereja Katolik Kristus Raja Stati Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Pemberian traffic cone sebagai respon atas laporan kekhawatiran jemaat setiap minggu, yang dimana masyarakat yang datang beribadah harus berhadapan dengan arus lalu lintas yang padat di jalan yang sempit dan menanjak. Kondisi tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran, terutama bagi anak-anak dan lansia yang hendak menyeberang menuju gereja. Kekhawatiran itu kemudian disampaikan tokoh masyarakat sekaligus pemimpin umat, Yohanes Masius, kepada Satlantas Polres Sekadau. Yohanes Masius menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, keberadaan traffic cone sangat membantu jemaat, terutama saat kegiatan ibadah berlangsung.
2: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat melakukan survei Simpang Tugu Jam Sintang dalam rangka persiapan desain penataan di kawasan Tugu Jam Sintang pada Rabu 13 Mei 2026. Tim dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat terlebih dahulu menemui Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala di Pendopo Bupati Sintang sebelum melakukan kunjungan lapangan dan pengukuran kawasan Tugu Jam Sintang. Bupati Sintang menyampaikan kunjungan dan pengukuran kawasan Tugu Jam Sintang ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Kepala BPJN Kalimantan Barat tahun lalu. Tim pengukur untuk kemudian menentukan desain rencana pelebaran dan penataan kawasan Tugu Jam Sintang. Bupati mengatakan hal ini adalah langkah awal yang baik untuk penataan jalan guna mengurai kemacetan. Menurut Bupati, tim akan melakukan pemetaan, kemudian menyusun rencana penataan. Direncanakan akan ada bundaran yang akan dibangun. Usai bertemu Bupati Sintang, tim dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat langsung bergerak menuju

0: Demikian tadi telah kita ikuti buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: It's just crazy how it gets and going back and forth.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Afrodit.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang, dan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar bersama Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sanggau, RRI Sambas, dan juga RRI Ntikong.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat berakhir pekan di hari Minggu ini 17 Mei 2026. Kembali kami sapa Anda di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Dan bersama saya Al-Fatih, pendengar di RRI Pontianak, serta rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
1: Pagi Fatih. Baik, di sana sudah ada rekan kami Asri, Jeki, Vido, dan juga Firdaus pendengar ya. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi masing-masing ya, dari masing-masing satker di akhir pekan kali ini. Kita ke Sintang bersama rekan Asri. Bagaimana kondisi terkini di Sintang?
3: Ya baik, kondisi kalau untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih hujan ya, karena hujannya juga dari semalam dan masih berlanjut sampai pagi hari ini. Kalau untuk lalu lintas di pagi hari ini masih sepi nih Fatih.
1: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
4: Baik, kalau di Entikong cuaca pantauan kami hari ini mendung di luar sana karena di tadi malam dengan intensitas ringan saja begitu, dan kemarin sore itu diguyur hujan. Dan untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi begitu Fatih.
1: Baik, dari Entikong kita ke Sanggau bersama rekan Vido. Bagaimana kondisi di Sanggau, Vido?
5: Baik Fatih, kalau di Sanggau juga sama ya, cuaca saat ini sedang mendung dan juga masih gerimis ya sejak tadi di pukul 3 dini hari. Lalu untuk pantauan arus lalu lintas juga masih nampak lengang di kawasan Sabang Merah dan juga Kelurahan Bunut. Fatih.
1: Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Firdaus?
6: Ya, di Sambas pagi hari ini Fatih terpantau cuacanya berawan ya, tidak hujan, dan karena kemarin sudah hujan sampai dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk pagi hari ini pantauan arus lintas, lintas Saing Rambi Sambas tidak sepi tapi terpantau aman lancar Fatih.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini masih sendu pendengar ya, masih terpantau berawan, bahkan di beberapa titik juga terjadi hujan ringan. Suhu 26 derajat Celcius tapi tidak menurunkan semangat. Dari laman CCTV di Dishub Kota Pontianak, di mana saat ini Jalan Ahmad Yani sudah diberlakukan Car Free Day pendengar. Hanya satu lajur yang bisa digunakan untuk kedua arah begitu ya, dan sedangkan satu lajur lagi digunakan untuk Car Free Day, dan masyarakat sudah ramai ya di Jalan Ahmad Yani. Itu dia pendengar informasi awal kami dari masing-masing satker untuk situasi terkini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga dapat melalui WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734987, dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Informasi awal kami hadirkan dari RRI Pontianak pendengar, mengenai informasi review MBG yang hadir kali ini, penerima manfaat juga bisa menilai kualitas makanan. Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah ini nanti akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi review MBG. Mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, pendengar, mitra penyedia makanan nanti diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima. Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN berharap dengan kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Itu dia pendengar informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kami tertarik dengan satu informasi dari dunia pendidikan juga pendengar, di mana SMA Negeri 1 Sambas ya, yang menolak final Lomba Cerdas 4 Pilar diulang dan minta nama baik sekolah dipulihkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
6: Iya, baik, terima kasih Fatih. Pendengar, beberapa hari ini dan terakhir di media sosial memang ramai ya membahas polemik tentang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Jadi perbincangan ini melibatkan dua sekolah yakni SMA N1 Sambas dan SMA N1 Pontianak. Perlu dipahami ya, situasi ini muncul karena adanya perbedaan pandangan terkait proses penilaian pada babak final lomba. MPR RI sendiri telah menyampaikan permohonan maaf dan sempat mengusulkan final ulang dengan juri independen sebagai langkah evaluasi. Sementara itu pihak SMA N1 Sambas melalui pernyataan resminya menyampaikan penolakan terhadap final ulang tersebut. Sekolah menilai para peserta telah mengikuti kompetisi sesuai aturan yang berlaku dan disepakati bersama sejak awal. Dalam pernyataan yang beredar, pihak sekolah juga menyampaikan keprihatinan atas berkembangnya berbagai opini di media sosial yang dinilai menyerang nama baik sekolah, guru, hingga para siswa. Mereka membantah tuduhan terkait kecurangan, nepotisme, maupun pengaturan kemenangan. Selain meminta nama baik sekolah dipulihkan, pihak SMA N1 Sambas juga berharap kondisi psikologis para siswa tetap mendapat perhatian di tengah ramainya polemik yang berkembang. Dan di sisi lain, pihak SMA N1 Pontianak sebelumnya juga menyatakan tidak mengikuti final ulang, namun tetap menyampaikan dukungan kepada SMA N1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Dan pendengar, ya, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa semangat kompetisi seharusnya memang tetap berjalan berdampingan dengan sikap saling menghormati, karena pada akhirnya yang perlu dijaga bukan hanya hasil dari perlombaan, tetapi juga nama baik dunia pendidikan, kesehatan mental pelajar, dan persatuan sesama anak daerah. Dan semoga polemik ini dapat diselesaikan dengan bijaksana, objektif, dan menjadi evaluasi positif agar pelaksanaan kompetisi pendidikan ke depan semakin baik dan transparan, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Sintang bersama rekan kami Asri. Di sana akan melaporkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang terus berkomitmen memberikan pelayanan prima guna mempermudah pengurusan administrasi masyarakat. Selengkapnya silakan Asri.
3: Ya, baik, informasi dari Sintang di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ini memastikan dapat memberikan pelayanan setiap hari Jumat meskipun ada peraturan work from home atau WFH kepada pegawai, namun tetap ada pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang kecuali di tanggal merah dan juga cuti bersama. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengatakan untuk terus meningkatkan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik yang mana saat ini sudah ada 20 gerai atau 20 jenis pelayanan. Keberadaan Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang Sintang tentunya ini memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam beberapa urusan pelayanan. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang juga melakukan fasilitasi kemitraan UMKM dengan perusahaan besar. Dan Erwin juga menambahkan 20 gerai yang beroperasi saat ini mencakup layanan perizinan usaha, kemudian ada kependudukan, pajak, ketenaga kerjaan, hingga perbankan, BPJS, dan yang lainnya. Dan tentunya tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu bolak-balik ke banyak kantor dan semua urusan bisa selesai dalam satu hari. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Libur panjang, harga tiket bus angkutan darat di Sanggau naik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Vido Rabani.
5: Baik, terima kasih Fatih dan pendengar. Ya, informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan long weekend atau libur panjang ya, yang juga berpengaruh terhadap aktivitas transportasi publik darat di Kabupaten Sanggau ya, mengalami peningkatan khususnya untuk perjalanan antar kota. Jadi pendengar, jumlah penumpang bus antar kota ini mengalami kenaikan terutama pada rute tujuan Pontianak dan Sintang yang melalui kota Sanggau ya. Dan salah satu disampaikan oleh Urasto, salah seorang agen tiket bus antar kota di Sanggau, yang mengatakan bahwa peningkatan penjualan tiket ini menurutnya disebabkan oleh momen libur panjang yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpergian dan juga berkumpul bersama keluarga. Dan meningkatnya jumlah penumpang ini juga berdampak pada penyesuaian tarif di sejumlah rute perjalanan. Untuk rute Sanggau menuju Sintang, misalnya tarif bus mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp160.000 kini menjadi Rp170.000 per penumpang. Meski ada kenaikan tarif sekitar Rp10.000, respon masyarakat masih dinilai cukup baik dan Purasto menyebut bahwa kenaikan harga tersebut masih dianggap wajar karena nominalnya relatif kecil dan masih bisa diterima oleh penumpang. Ya, berharap tren peningkatan jumlah penumpang ini selama libur panjang dapat terus berlangsung dan juga ini menjadi salah satu ya untuk upaya mendukung pertumbuhan pendapatan di sektor transportasi darat di Kabupaten Sanggau. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Vido atas laporan Anda. Dan pendengar masih dari tiket bus angkutan darat ya, walaupun tadi harganya sempat naik, peminat bus angkutan darat di Sanggau masih cenderung stabil. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
4: Baik, benar Patih, untuk informasi pertama dari Antikong ini memang terkait dengan jumlah penumpang bus antar kota di Kabupaten Sanggau dalam beberapa waktu terakhir ini masih cenderung stabil. Salah seorang agen tiket bus di Sanggau, yaitu Pak Purasto, mengatakan hingga saat ini belum terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan pada jumlah rute perjalanan. Ia juga menyampaikan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan pendidikan. Kemudian situasi tersebut turut berdampak pada tingkat penggunaan transportasi bus antar kota. Dan meski sempat mengalami penurunan, Purasto juga menyebut jumlah penumpang kini mulai berangsur stabil kembali. Aktivitas perjalanan masyarakat perlahan kembali normal dalam beberapa pekan terakhir. Dan ia juga berharap jumlah penumpang dapat kembali meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga terus mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan layanan guna menjaga kepercayaan penumpang. Demikian informasi pertama dari Antiko, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki dan juga sebelumnya tadi rekan video ya. Semoga memang untuk angkutan bus darat ini ya dapat segera ditingkatkan begitu kualitas pelayanannya. Baik pendengar, dan untuk Anda kami juga ajak untuk bergabung bersama kami menyampaikan informasi di sekitar Anda, boleh itu cuaca maupun lalu lintas ya, di WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Juga dapat bergabung bersama kami melalui live Kita kembali tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Kenapa air pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
9: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kan?
10: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
11: Oh no!
12: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 Mei 2026. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak, pendengar, mengenai pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan di Kota Pontianak diharapkan menjadi momentum dalam melahirkan generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam membantu kemajuan dan pembangunan di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menilai MTQ tingkat kecamatan ini menjadi ruang yang tepat untuk perwakilan tiap wilayah unjuk kemampuan. Bahasan menambahkan, MTQ bukan hanya ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga sarana membangun motivasi masyarakat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sementara itu, pendengar, anggota DPRD Kota Pontianak, Emiliana, mendorong agar pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, tetapi juga harus menjadi momen penting dalam membentuk karakter generasi muda yang baik dan berkualitas. Itu dia Pontianak, maksud kami informasi dari Pontianak ya, mengenai MTQ di tingkat kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Kita hadirkan juga informasi dari Entikong bersama rekan kami Jeki, akan melaporkan harga minyak subsidi di Sanggau naik karena pasokan terbatas. Lengkapnya silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Entikong, di mana di akhir pekan ini harga minyak goreng subsidi di pasar sentra Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir seiring terbatasnya pasokan di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang di pasar sentra Sanggau, Wida, mengatakan stok minyak subsidi yang diperoleh dari agen saat ini dibatasi sehingga cepat habis saat masuk ke pasar. Dan ia juga menyampaikan pembatasan pasokan tersebut terjadi karena distribusi dari agen yang hanya menerima kota tertentu. Akibatnya sejumlah minyak subsidi yang beredar di pasar menjadi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan konsumen. Wida juga menjelaskan kenaikan harga beli tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang yang kini mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per bungkusnya. Selain itu, terdapat tambahan biaya seperti kantong plastik yang ikut dibebankan kepada pembeli. Dan ia menilai tingginya peminatan membuat minyak goreng subsidi tetap laku meski terjadi kenaikan harga. Wida berharap distribusi dapat kembali normal agar harga di pasar kembali stabil. Demikian informasi kedua dari Entikong, Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita ke Sintang bersama rekan kami Asri yang akan melaporkan informasi dari Sekadau. Polres Sekadau menyerahkan bantuan sarana jalan berupa traffic cone guna mendukung kelancaran dan keamanan arus lalu lintas. Lengkapnya silakan Asri.
2: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, yang mana Polres Kado menyerahkan dua buah traffic cone untuk membantu pengamanan di sekitar lokasi Gereja Katolik Kristus Raja Stasi Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Pemberian traffic cone sebagai respon atas laporan kekhawatiran jemaat setiap minggu yang mana masyarakat datang beribadah harus berhadapan dengan arus lalu lintas padat di jalan yang sempit dan juga menanjak. Kondisi tersebut menimbulkan rasa was-was ya, ini terutama bagi anak-anak dan juga lansia yang hendak menyeberang menuju gereja. Dan kekhawatiran itu kemudian disampaikan tokoh masyarakat sekaligus pemimpin umat Yohanes Masius kepada Satlantas Polres Kadau. Penyerahan dilakukan oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Kadau, Ibda Alexander Aldo, dan didampingi PS Kanit Kamsel Ibda Yuni Iswandi. Dan diterima langsung oleh Yohanes Masius bersama dengan tokoh masyarakat setempat. Dan ia menjelaskan traffic cone menjadi solusi sederhana namun efektif sebagai penanda visual bagi pengendara terutama di titik rawan seperti depan tempat ibadah yang berada di jalur yang padat. Dan Yohanes Masius juga menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut dan menurutnya keberadaan traffic cone sangat membantu jemaat terutama saat kegiatan ibadah sedang berlangsung. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau, pendengar, di mana Sekda Sanggau paparkan faktor penentu stabilitas rupiah. Selengkapnya silakan Vido.
3: Baik, Fatih dan juga pendengar, informasi kedua dari Sanggau ini terkait dengan kondisi nilai tukar rupiah ya, yang saat ini masih menjadi perhatian di tengah dinamika ekonomi nasional. Sejumlah faktor dinilai turut mempengaruhi pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang asing. Disampaikan oleh Aswin Khatib selaku Sekretaris Daerah Sanggau, yang mengatakan bahwa salah satu faktornya ini adalah yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini adalah tingkat inflasi dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Yang menurutnya ketika tingkat inflasi ini meningkat, daya beli rupiah terhadap barang dan juga jasa ini ikut menurun, sehingga berdampak pada nilai tukar di pasar. Namun demikian, Aswin juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah ini tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi semata. Ia sebut terdapat berbagai instrumen ekonomi lainnya yang saling berkaitan, termasuk juga kebijakan suku bunga yang diterapkan pemerintah dan juga bank sentral. Menurut Aswin, stabilitas rupiah ini dipengaruhi kombinasi kebijakan moneter, kondisi pasar hingga perkembangan ekonomi secara global. Karena itu pergerakan nilai tukar ini tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator ekonomi saja. Ia juga nilai pentingnya pemahaman masyarakat terkait hubungan antara inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar rupiah agar masyarakat ini dapat melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan video atas laporan Anda di Sanggau maksud kami ya. Baru kita akan bergeser ke Sambas. Mengenai Dinas Kesehatan Sambas tingkatkan kewaspadaan hantavirus, warga diimbau untuk segera periksa jika alami gejala. Selengkapnya silakan Firdaus.
4: Ya, baik Fatih, pendengar, dan belakangan hari ini di masyarakat dan di berbagai daerah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus. Meski demikian, pemerintah dan tenaga kesehatan juga mengingatkan agar masyarakat tidak panik, melainkan lebih fokus pada langkah pencegahan dan menjaga kebersihan lingkungan. Hantavirus sendiri merupakan virus yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus, terutama dari urin, air liur, maupun kotoran yang terkontaminasi. Gejala awalnya dapat menyerupai flu seperti demam tinggi, menggigil, nyeri otot, sakit kepala hingga sesak napas. Di Kabupaten Sambas sendiri, Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala tersebut, terutama jika disertai sesak napas dan kondisi tubuh yang semakin melemah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kabupaten Sambas. Namun, langkah antisipasi tetap dilakukan bersama seluruh fasilitas kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan dini. Dan masyarakat diimbau untuk menjaga perilaku hidup bersih, menjaga rumah dan lingkungan, menutup akses seperti masuk tikus, menyimpan makanan di tempat tertutup, rajin mencuci tangan, serta menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan di tubuhnya. Dan sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga Mei 2026, terdapat 23 kasus hantavirus terkonfirmasi di Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi, termasuk di Kalimantan Barat. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan mengenai hantavirus ini pendengar, ya kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan, tapi tidak perlu terlalu berlebihan begitu ya untuk khawatirnya. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas. Terima kasih di sana ada Sri, Jeki, Vido, dan Firdaus.
4: Baik, terima kasih kembali, Fatih.
0: Selamat berakhir pekan tentunya ya, dan tetap bersama kami di sini pendengar. Untuk Anda yang ketinggalan dapat menyimak kembali Kabar dari Kalbar di channel YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.